0: Al-Quran dan jadikanlah ia petunjuk pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
1: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan. Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.
3: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: Ya, tepat jam 9 malam ya waktu negara kita Brunei Darussalam. Alhamdulillah kembali bersama di malam ini menerusi ruangan Salam Hilwa. Masih lagi bersama kita. Baiklah, untuk meneruskan lagi siaran Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini, bersama kita ikuti rancangan Walimatul Urus. Selamat mengikuti.
1: Walimatul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus, yang mana program ini menjadi platform perbincangan untuk kita mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan majlis-majlis perkahwinan dan juga hal-hal yang berkait rapat dengan urusan perkahwinan. Yang mana kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat hari ini Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah direzekikan kembali untuk kita bersama ni Ustazah ya, dalam rancangan Walimatul Urus. Dan kalau kita ni kan lihatlah ni Ustazah, dari tajuk-tajuk di keluaran yang lepas, kita ni sudah banyak membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan Walimatul Urus ini. Ada di antaranya kita ni membincangkan tentang hal-hal berkaitan dengan fasa pertunangan dan juga macam mana cara pergaulan dalam Islam yang sepatutnya kita ni amalkan dan juga budayakan dalam kehidupan seharian kita. Dan banyak yang kita ni kongsikan tersebut telah membawanya kita ni fasa daripada berkawan terus bertunang, dan daripada bertunang ini sampai jodohnya, maka kita ni tahu dan juga faham mesti orang akan mengabadikan ataupunnya kita ni menoktahkan hubungannya itu kepada sesuatu yang halal. Jadi untuk memberigakan ada tiada walimah. Jadi tajuk perbincangan kita ni menerusi rancangan Walimatul Urus keluarannya pada kali ini adalah Walimatul Urus dalam perspektif Islam. Kebanyakan kita ni secara umumnya melihat Walimatul Urus ataupun majlis perkahwinan ini ia bercampur aduk dengan adat dan juga sebagainya ni Ustazah. Dan kadang-kadang kita ni takut sebahagian daripada majlis perkahwinan yang diadakan ini termasuk tiap budaya barat yang tidak fleksibel untuk kita ni adakan di dalam majlis ataupun Walimatul Urus kerana ia tidak mengikuti perspektif Islam. Jadi banyak yang akan kita dibincangkan dalam Walimatul Urus dalam perspektif Islam ini. Jadi memulakan perbincangan Ustazah, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan Walimatul Urus tersebut? Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir

0: أرحم وأنت خير الراحمين ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. وبعد baik, persoalan pertama tadi yang Zaidah utarakan adalah tentang apa maksud walimatul urus. Jadinya berkenaan tentang maksud walimatul urus ini, ia adalah perkataan ataupun frasa yang berasal daripada bahasa Arab. Dan dua-dua bahagian ini dan ada dua bahagian di dalamnya. Satu walimah, yang kedua al-urus ataupun al-urs. Digabung jadi walimatul urus ataupun walimatul urus. Baik, walimah pada asal usul perkataan walimah ni adalah perkataan al-walmu. Okey. Al-walmu yang artinya pertemuan. Jadinya tu dari segi bahasa. Dari segi syarak ataupun dari segi istilah, namanya kena sebut walimah ni, ia merujuk kepada perjamuan makanan. Maksudnya jamuan makanan lah, ataupun kenduri kalau dalam bahasa, dalam kamus dewan. Ataupun ia juga merujuk kepada semua jenis makanan yang kena buat, yang kena hidangi, yang dihidangi untuk orang yang dijemput dan selainnya. Okay. Dan ia bertujuan untuk meraikan kejadian yang menggembirakan. Khususan kalau kita ni punya, dalam kita ni punya apa ni, rancangan ini adalah perkahwinan. Jadinya itu yang bahagian pertama, walimah al-urus. So itu tadi adalah walimah. Kemudian yang kedua adalah al-urus ataupun al-urus. Maksudnya adalah pengantin. Jadinya walimatul urus adalah jamuan makan-makan yang meraikan pernikahan antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Dalam erti kata lain, walimatul urus ini adalah juga berimpun ramai-ramai untuk makan. Atau agendanya, agenda utamanya adalah makan. Dalam suasana kegembiraan sebagai rasa syukur atas pernikahan yang dilangsungkan. Jadinya sekali lagi ya, agenda penting dalam walimah ni adalah menjamu, membagi orang makan. Selain juga sebagai satu tanda melahirkan rasa syukur kepada Allah, ia juga sekaligus adalah sebagai hebahan atau pengumuman tentang si fulana ni berkahwin sama fulana. Sana tak kata ni tau, orang itu dengannya kahwin ni. Mun nanti diorang berjalan-jalan tau kata ni, tu lakinya tu, tu bininya tu, bukannya orang lain. Jadinya itulah Zaidah, sebab sedikit tentang penerangan tentang maksud walimatul urus. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, satu pembukaan untuk perkongsian kita dalam walimatul urus menurut perspektif Islam ni, Ustazah, di mana yang mulia Ustazah dah menyentuh, ia bagaikan kita ni anggap ia satu pesta makan untuk kita ni menjamu orang yang datang, sekaligus memberigakan yang pasangan tersebut sudah berkahwin ni, Ustazah. Menjadi pertanyaan ni, Ustazah, hukum kita ni mengadakan walimah ni.
0: Baik. Tentang hukum ni, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walimah ni ataupun hukum tentang mengadakan walimah, ia dikeluarkan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga hadis ini adalah dalil pensyariatan walimah. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mafhumnya, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat ada bekas kuning. Bekas kuning ini kesan minyak arum pada pakaian. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat yang kira berharta, Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya. Dia kata, sabda Rasulullah, apa ni? Dia katanya. Okay, Abdurrahman pun menjawab, wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita Ansar dengan mahar emas seberat biji kurma. Kali Rasulullah SAW pun bersabda, fabarakallahu laka awlim walau bishatin. Allah memberkatimu, adakan tawalimah walaupun dengan seekor kambing saja. Jadinya berdasarkan hadis Anitah tadi, hukum mengadakan walimah dalam Islam ini adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkadah. So jadinya sunnah ini ada dua bahagian. Satu sunnah muakkadah, satu sunnah ghairu muakkadah. Maksudnya adalah sunnah muakkadah, sunnat yang dituntut. Ia hampir-hampir kepada wajib, tapi tidak wajib. Berbanding kalau sunnat sahaja, ghairu muakkadah, yang indah dituntut, ia sunnat tapi indahlah dituntut sangat. Jadinya walimah ni adalah kategori sunat yang dituntut untuk dibuat. Tapi persoalannya, siapa yang kena suruh adakan walimah? Arah siapa disunatkan walimah tu? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mau mengeluarkan belanja?

0: Jadinya balik lagi semula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi atuk. Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah. Makan-makan. Walaupun tak ada seekor kambing saja. Di sana yang kena sunatkan itu adalah pengantin laki. Mungkin ada tiada sikit kepala ni mendengar, terutamanya laki-laki yang bekalkan kahwin. Allah, banyak tabelan cakap ni.
1: Dia kan seorang nyanyi.
0: Okey. Ataupun ada mungkin senyum. Alhamdulillah, bukan mesinku kepatutnya keluar. Sabar dulu, sabar dulu. Jangan dulu tutup radio. Alamak, mesti kita kata ni. Tadi baru pasal erti walimah al-urus. Dan kemudian ini tentang hukum mengadakan walimatul urus. Okey, Alum lagi menyatakan cerita pasal lain-lain, panduan syara, macam mana dulu dalam sirah Rasulullah, macam mana para sahabat dan Rasulullah mengadakan diorang punya walimah. Jadi sabar, okey, sabar. Baik. Walimah itu sunnah muakkadah kepada laki-laki ataupun pengantin laki-laki. Tapi mengikut hadis ini juga adalah mengadakan itu mengikut kemampuan. Orang mampu buat ikut mampulah. Kalau anda mampu, buat cara anda mampu seadanya. Ia anda kena berikan. Mana ada like hitam putih, majlis walimah mesti cuma ni, cuma ni, cuma ni. Anda tak. Cumanya kata Rasulullah, kalau mampu buat macam ni, kalau anda mampu macam mana ni. Ada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Baik, soalan Ustazah, kan yang sunat ini, yang apa ni, walimah ni disunatkan arah laki-laki, pengantin laki-laki yang mengeluarkan belanja. Macam mana kalau pihak perempuan kan ngadakan jua, ataupun bapa mama pihak perempuan kan buat, hukumnya macam mana? Boleh ke jua? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Okay. Mungkin atas pengantin perempuan mengeluarkan belanja, ataupun indung perempuan kan mengeluarkan belanja, boleh ikut kata sepakalah macam mana. Okey, intinya tadi hukum asal sunat muakkadah itu adalah bagi laki-laki. Jadinya para pendengar yang dirahmati Allah, katakanlah kalaulah pengantin lelaki itu indahkan buat walimah, ini kita ni dari segi agama lah, kita ni bercakap saja. Walaupun hakikatnya dia dah macam tu. Kebanyakannya orang dah macam tu lah. Okay. Katakanlah pengantin lelaki itu indahkan buat walimah. Mengikut agama bukan jadi kesalahan. Pasal ya, kenapa? Pasal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunat saja, ia bukan wajib. Dia jadi berdosa lelaki itu kalau dia mengadakan
1: walimahnya.
0: Walimah. Cumanya, apa ni? Kebiasaan kita ni indah adalah buat macam tu. Memang mau indah mau, memang orang kan buat walimah juga. Tapi kan halnya kalau indah mau, ataupun mungkin indah mampu benar-benar, dan belanja tu cuma cukup untuk pernikahan sahaja, dan belanja selepas pernikahan, maka indah menjadi satu dosa kalau indah diadakan. Yang penting hebahkanlah sahaja. Hebahkan perkahwinan tu, jangan jadi simpan-simpan seorang. Lagipun ada free apa? Apa media sosial? Social media boleh gunakan.
1: Upload saja bah.
0: Upload gambar. Tahu tu orang sudah tu. Ini apa yang berbunyi? Ini apa yang ada caption? Ada kan saja apa ni? Upload saja gambar tu. Ada. Okay, boleh sudah orang tahu. Bah, udah kali lepas ni ramai tu orang dah walimah ni. Jangan cuma tu ah. Jangan cuma.
1: Janggal usulnya ya.
0: Janggal pulang. Benar, kalau saya fikirkan ah, macam orang kahwin tidak walimah, macam in the matching bah.
1: Macam ada something yang kurang.
0: Ada something yang kurang. Cumanya kita tu di sini, kita ni indahlah kan kempen, jantan walimah, jantan walimah. No, bukan. Cumanya kita ni membincangkan apa hakikat hukumnya dari segi Islam. Okay?
1: Ya.
0: Jadinya jangan dulu tutup radio. Tunggu sampai habis. Allah Ta'ala alam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya, yang mana poin utamanya ia sunat muakkadah, tapi ia sedikit janggal kalau dalam masyarakat kita ni, terutamanya walimah itu ditiadakan.
0: Betul.
1: Sebab kadang-kadang menjadi tertanya-tanya je orang ni. Dalam majlisnya kah macam tu? Kadang-kadang kita ni melihat macam orang nikah tu, ia menjemput sebahagian saudara maranya sahaja. Mungkin disebabkan kawasannya kecil dan sebagainya ni, Sazah. Tapi melalui walimah yang diadakannya, ia boleh menjemput ramai. Mungkin di sana yang menyebabkan orang macamnya, kalau ia kahwinnya baru ku datangnya. Macam mungkin apa, bermacam-macam tanggapan daripada orang yang baru tahu ya kahwin dan juga sebagainya. Mm-hmm. Tapi kan ni Ustazah, di sini minta yang mulia Ustazah untuk menjelaskanlah ni Ustazah. Disebabkan kita ni merasa mengadakan walimah itu ia bagai satu tuntutan. Mungkin di sini Ustazah boleh kongsikan panduan mengadakan walimah yang sesuai dengan tuntutan syarak. Sebabnya ini sedikit perkongsianlah Ustazah sebelum Ustazah menjawab pertanyaan ini Ustazah. Di mana baru-baru ini adalah rakan yang mengadakan walimah. Uniknya ni Sezah, dalam dia punya majlis ni jarang sekali ataupun mungkin saya yang baru kena jemput kali Sezah. dalam banyak-banyak majlis walimah ni yang menarik Sezah, di mana ia bersanding sambil khatam Al-Quran Sezah.
0: Masya Allah.
1: Macam jarang sekali kan kita ni melihat kedua-dua pasangan
0: atau. Saya pernah
1: lihat. Nah, ini ya tah latest ni Ustazah latest. Melihat macam unik je ianya majlis khatam Al-Quran dan persandingan. Macam lawa jua macam. Benda tu sesuatu yang baru tapi mungkin mengikut kalau keadaan macam mana ni adakah ia mengikut panduan dan juga sebagainya. Tapi terlebih dahulu Ustazah kongsikanlah panduan mengadakan walimah ni sebelum kita ni melihat yang situasi tadi ataupun keadaan tadi yang uniknya ia bersanding dan khatam tu.
0: Baik.
1: Okay, silakan.
0: Soalannya asas yang tadi Zaidah tanyakan adalah panduan mengadakan walimah yang sesuai dengan tuntutan syarak. Baik. Jadinya selaras dengan sikap agama Islam sebagai agama yang mudah, indah membazir, maka jalan selamat adalah kita ni balik semula ke jalan yang diaturkan oleh agama. Iaitu mudah. Jangan membazir. Simpelnya cuma itulah. Supaya majlis dapat dijalankan dengan sederhana sekali. Adapun pasal adat yang baik, boleh saja dibuat ataupun dikekalkan selama mana ia indah bertentangan dengan ajaran agama Islam kita ni. Macam tadi majlis khatam bagi perkahwinan, bagi saya indah menjadi satu kesalahan. Kira satu perkara yang baru, cumanya pasal bersanding. Bersanding ia perkara ia indah ada dalam Islam. Ia indah ada dalam Islam, ia cuma adalah adat. Indah dituntut untuk kita ni bersanding. Cumanya kalau untuk bersandingan ni ia perlulah ada ia punya garis panduan. Sebenarnya pasal persandingan ini karang lagi kan saya akan sentuh tapi sementara ingatan ni lah. Okay, persandingan ada ia punya kira macam garis panduan. Antaranya adalah ia indah mempamerkan ia indah mempamerkan kecantikan pengantin perempuan khasnya. Especially lah pasal perempuan itu sangat-sangat berharga dan ia sepatutnya indah diperagakan. Okay. Kemudian dan kalau dipertontonkan pun mungkin kepada dalam ruangan tertutup ataupun yang mahramnya sahaja yang melihat. Dan saya pernah melihatnya persandingan macam mana. Mahramnya sajadah dalam dewan tertutup, laki-laki dada yang ajnabi lah, yang halal-halal saja, okay? Yang mahramnya sahaja ada-ada, okay? Ada boleh dibuat. Cumanya kesedaran yang macam mana ni mungkin belum lagi ramai lah. Tapi insyaAllah ya, perkara ni memerlukan masa untuk difahamkan, okay? InsyaAllah, insyaAllah perkara baik itu insyaAllah Allah mudahkan walaupun lambat, tapi insyaAllah. Baik. Antara lain juga tentang panduan mengadakan walimah itu. Bila waktu walimah? Bermula hukum sunat mengadakan walimah ini adalah setelah berlakunya akad nikah. Kalau alum nikah, alum lagi ada sunat mengadakan walimah. alum lagi nikah, alum lagi aku terima nikahnya fulanah binti fulan. Belum lagi sunat ah. Okey. Atu bermula setelah akad nikah. Tapi afdalnya adalah setelah berlaku minta maaf persetubuhan antara pengantin. Tapi itu memang tidak perlulah ditanyakan. Okay. Tapi kan halnya itu yang diterangkan dalam agama kita ni. Kalau kita ni rujuk kitab-kitab ah.
1: Okay.
0: Okay. Baik. Kalau diadakan sebelum akad nikah, indahlah dinamakan walimah dan belumlah lagi dapat pahala yang sepatutnya didapatkan kerana meraikan pernikahan itu. Okay. Kemudian yang kedua, had walimah. to what extent ataupun sebesar mana boleh ke tani mengadakan walimah? Okay. Dalam Islam, indah ada had tertentu. Indah ada, okay, kau punya jemputan mesti
1: sekian-sekian.
0: Nada limit. Tapi nada limit itu bukanlah semestinya, bukanlah ertinya ia kunci untuk membazir. Ataupun untuk bermegah-megah. Indah. Kan halnya, indah ada had. Kalau kan buat basar-basar. Kalau kan buat damit, sadang-sadang, mana saja. Kan ada trend baru kira apa tu intimate wedding, orang yang dekat-dekat saja di lagaunya, inda like 2-3 kali cousin satu ba. Okey, ada yang hampir-hampir saja. Intinya di sini had walimah ni ataupun ketanikan mengadakan walimah ni adalah mengikut kemampuan sebenar masing-masing. Kalau mampu tafadhal, inda mengapa? Kalau kan banyak belanja. Yang penting niatnya bukan untuk bermegah-megah, kan show off. Tapi kan meraihkan supaya orang nyaman ke, dah panas di camp ke, di dewan buatnya selesa. Makan nyaman-nyaman. Eh, aku selalu makan nyaman-nyaman. Aku mau jual masa orang kau. Aku kahwin ini. Orang makan nyaman-nyaman juga. Dia pun salah. Cumanya, kalau yang indah apa ni kurang berkemampuan, buat secara sederhana sahaja. Anda perlukan dilihat orang lain. Oh, orang ni buat grand, aku mesti buat grand juga. Ikut kemampuan kita ni. Dan kemudian lagi, persiapan dan persediaan janganlah sampai membebankan. Okay. Dan kalau kita ni lihat hadis yang awlim walau bishatin itu, buatlah walimah ataupun lagau tahu orang makan pasal kamu nikah. Ia hadis itu berlaku ataupun peristiwa itu berlaku antara Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang kira berharta. Pasal tu Rasulullah pun at least second coming lah satu.
1: Pasal ia tahu ia adalah lebih rezeki.
0: Adalah lebih rezeki. Tapi macam mana Rasulullah sendiri, adakah pernah baginda berwalimah dengan seekor kambing? Pernah. Tapi antara ramai-ramai isteri Rasulullah sekali saja. Which is dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Yang lain indah. Yang lain majlis Rasulullah very simple.
1: Biasa-biasa.
0: Biasa-biasa saja. Tapi memang masih meraihkan lah. Macam ada dengan ikut makanan culture diorang lah. Dengan minyak sapi, dengan bubur tapung, dengan cheese. Ada dengan gandum. So kan halnya kalau kita ni lihat, ya ikut kemampuan lah. Ikut mas satu keadaan macam mana bah. Ya indah dah hitam putih hari mesti cemani rigid nada. Okay. Siapa lagi tu? Dan ada satu Rasulullah masa tu dalam dia punya salah baginda punya walimah tu, Rasulullah meraihkan salah seorang isterinya. Dia kata Rasulullah, ia melagau, baginda melagau lah tu, datang tak macam mana aku walimahnya kahwin macam mana. Lepas tu Rasulullah pun bercakap kepada sahabat-sahabatnya, bawalah apa yang kamu mahu kemari, bawalah ke sini makan macam tu bah. So ada tak sahabat yang bawa makanan ani? Ada sahabat bawa makanan ani.
1: Rasulullah pun,
0: potluck. Rasulullah bentangkan tikar. Itu potluck. Oh, sama-sama dorang memasak. So very simple lah kalau kita ni lihat sejarah. Indah perlukan membaratkan. Tapi bukanlah kan dikatakan yang kita ni punya kebiasaan adat apa tu salah. Indah, bukan. Cumanya ni kira kita ni menceritakan, oh sebenarnya simple saja sebenarnya. Apa yang kita ni buat itu, kalau bagi orang barat, barat itu benar. Tapi kalau mampu, tafadhal. Okay. Jadinya antara perkara lain juga kita ni belajar daripada Rasulullah dan sahabat ini, selain daripada mengadakan walimah atau ikut kemampuan, adalah kita ni mengambil pengajaran bahawa ketika membuat persiapan untuk walimah itu, jiran, family, adik-beradik, orang sekeliling boleh menolong ataupun dianjurkan untuk menolong meringankan beban tuan rumah. Sama-sama macam bergotong royong. Atau adalah satu kira sunnah lah Dan memang ketani masa ni memang bergotong royong

0: kan kalau kan walimah. Indah kata ni macam aku majlis kamu banyak. Indah. Dan alhamdulillah artinya banyak tak kata ni tu dapat pahala sudah selama ini. Alhamdulillah. Okay. Kemudian satu lagi. Ketika walimah itu, janganlah cuma menjemput orang yang kaya. Aku menjemput orang kaya sejenis. anda boleh. Okay. Rasulullah bersabda, mafhumnya, syarut ta'am ataupun seburuk-buruk makanan adalah orang yang kaya ganya kena lagau. Orang miskin kena tinggalkan. Dan kata ni nama atuk. Okay. Baik, wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, begitulah panduan yang sepatutnya kalau kita ni kan mengadakan walimah ni, Ustazah. Saya suka bila yang melalui Ustazah dan mengungsikan yang sewaktu zaman Rasulullah masing-masing dengan makanannya dan juga sebagainya. Tapi kalau kita ni kan aplikasikannya lah dalam hari ini, mungkin dia sedikit janggal lah.
0: Janggal, pasal dia pernah kata ni buat.
1: Ya, korangnya sesuai, ya kahwin aku yang belanjanya. Jadi isu dia.
0: Tapi kan halnya tu kita ni lihat sejarah, oh boleh benda ni buat macam ni benarnya.
1: Ia ibarat macam kita ni meraikan, kita ni yang dijemput ataupun ikut meraikan bata.
0: Macam tu bang.
1: Tapi kalau kita ni kan lihat just as a situasi macam tu, dapat kita ni lihat kalau macam tu malam jaga-jaga macamnya sesa tadi. Apa tu?
0: Mana-mana lurus-lurus.
1: Ya, dorang
0: baik. Jadi malam jaga-jaga.
1: At least adalah makanan di bawahnya. Dapat juga kita ni lihatlah di sana. Mungkin bukan lurus, waktu walimah yang sebenar atau yang apa tu kita ni berjemput apa dan sebagainya. Tapi waktu malam-malam tu pun ada kita ni
0: saya
1: nampak.
0: Setuju.
1: Dan juga Ustazah, tadi di awal Ustazah ada menyentuh yang walimah itu ia dituntut ni Ustazah sunat mu'akadah. Tapi mungkin ada yang akan menjadi persoalannya, mestikah dibuat walimah ini selepas pernikahan dia ada? Macam kalau aku nikah, kan time nikah ataupun ada ada yang bagi makan. Tapi mesti
0: jarang ada makan bah.
1: Iya tak kan?
0: Itu kalau bagi saya, saya bila fikirkan soalan tentang ini kan. Selalunya orang nikah tu lepas saja akad nikah tu memang ada jamuannya sudah wah. Bagi saya sendiri itu sudah walimahnya tu. Bagi saya sendiri lah macam pasal kan kan dari segi definisi walimah tu ia adalah menjamu orang makan atas kejadian pernikahan ba. Jadi bagi saya macam time nikah tu, majlis nikah lepas satu ada makan, itu sudah walimah tu. Dan ia not macam tu ah. Bukan semestinya ada satu majlis ali-ali lagi. Kan dibuat. Pasal atau satu ah perkara. Kemudian ketani punya kebiasaan, indah ada orang membuat majlis akad nikah atau dan lepas satu bersurai indah ada makanan. Dalam dalam sejarah dalam sejarah Brunei, maksud saya tu dalam sepengetahuan saya, masyarakat Brunei memang kan ada makan. Itu sudah walimah. So saya ulang ah. Indah semestinya ada majlis ali-ali untuk mengadakan sebagai namanya walimatul urus. Mungkin formally boleh, mungkin bis kita kan namakan, tapi kan hakikatnya itu kebiasaan nikah tu lepas tu memang harus ada makan. Dan alhamdulillah artinya kalaupun indah ada majlis ali-ali tu, dapat sudah tu pahala sunat tu mah. Kan? Pasal lepas satu, lepas ini nikah tu memang selalu ramai orang kan bagi makan bah.
1: Artinya jatuhlah tuntutan arahnya sudah dikirakan tu sesah.
0: Dikirakan awak. Sudah awak. Pasal, okay, another hadith lah. Ada satu, kira macam perspektif dari agama. Walimah ni, kalau ia diadakan sekali, ia tu kiranya adalah tuntutan lah. Yang kedua tu okey boleh. Yang ketiga tu dikira riak. Ada tu kira macam bermegah-megahan. So first kira kali pertama tu okey. The second one tu yang pertama adalah tuntutan. Yang kedua tu okey boleh macam tu. Tapi yang jangan sampai ketiga. Macam tu. Ada saya beringat tu perkara tu. Jadinya itu tu jarang benar kata ni ada majlis nikah tu indah dari orang kan melagau. Walau bagaimanapun, kalau tafsi pengantin akan mengadakan walimah, ataupun pun pihak keluarga lelaki pun indah akan mengadakan walimah, pihak keluarga perempuan pun indah akan mengadakan walimah. Kata ni sebagai masyarakat ni, kata ni sebagai orang yang di sekelilingnya, jangan tajuk dikata-katai si pengantin atau family-nya. Dikata-katai macam mana? Kan kahwin tapi kan melagau orang dah mampu.
1: Allah.
0: Ah, itu sakit tu.
1: Eh, mulut.
0: Dan kahwin tapi kan bagi orang mana mampu. Kita ni jaga dirilah daripada berkata-kata macam tu. Kita ni ingat-ingatlah. Kan kemampuan orang lain-lain. Kalau orang mampu, alhamdulillah, tabar, bismillah, masya-Allah, tafadhal. Tapi kadang ada orang yang mampu. Jangan kita ni membarati. Jangan sampai kita, kerana perangai orang cemani, orang ada orang pernah mengata-ngatai, orang tu kalau apa ni, si A tu pernah dia bercakap bah di telingaku yang katanya ada kawannya kahwin tapi nak buat walimah. Nyok dasar ji sadang jui.
1: Kau di jui.
0: Itu sampai dijadikannya pegangan yang orang dengaran ya. Okey, ia mendengar cuma tu sakit. Artinya aku nanti mesti kau mesti ada walimah ni. Jadi satu kebaratan bah. Macam bersalah je tu. Orang tu kira kira macam menjadikan orang rasa bersalah bah. So kita ni sebagai masyarakat hati-hati dengan perkara itu. Siapa tahu usianya yang ada tu cuma cukup untuk kehidupan selepas nikah.
1: Weh.
0: Mana tahu kan?
1: Mana jodoh orang kan yang ehnya aku belikan kau baras yang dijual itu.
0: Mana ada tu. Okey, ataupun lebih teruk lagi kalau ada prasangka-prasangka ataupun tuduhan-tuduhan yang jahat. Andaian yang indah berasas. Ku dengar ia tu contoh kena tangkap kaluat,
1: gusip terlagi.
0: Ia tender pun berjaya satu. Contoh, okey. Jangan jual. Si pun terbanar. Jangan terjual. Okey, sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Antara tanda sempurna iman seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara yang indah berkaitan dengan dirinya. Dalam erti kata lain, indah busybody. Dan guru saya pernah cakap katanya ketanian ni bakal ahli syurga. Amin. Selera ketani perlu elit ni katanya. Jangan sibukkan diri dengan benda remeh temehnya. Dengan benda yang indah bawa manfaat bagi urusan dunia dan akhirat. Apa-apa pun biasanya memang pulang mengadakan walimah. Cumanya pemahaman kata ni tentang walimah itu sajalah perlu diusai. Kalau mampu buat macam ni, kalau tidak macam tu. Okay. Walaupun kadangnya kalau kata ni tanya ramai-ramai orang, apa bayangan diorang kan walimah ni, memang yang adat kebiasaan kata ni di Brunei betul. Cumanya itu perkara ni membentuk persepsi bahawa walimah tu wajiblah dibuatkan sekian. Ada dia punya apa ni, catering macam mana, dewan mesti macam mana, mesti apa, pelaminan
1: besar
0: berapa feet, okay, backdrop, akhirnya ataupun kad kahwin mesti macam mana, alam lagi berapa hari, okay. Tapi kan halnya hakikatnya mengadakan pernikahan dan walimah itu adalah mudah. Okay, nya guru saya kalau yang halal itu disusah-susahkan, dipayah-payahkan, yang haram itu akan jadi mudah. Well, na'udzubillah min zalik. Okay. Jadinya, ataupun nya orang, barangkali, sekarang berkata-kata orang aku nubut majlis majlis mana ni. Mulut tumpayan senang ditutup. Mulut manusia susahkan ditutup.
1: Fikirkan ditumbuk tadi susah.
0: Indahlah. Okay, orang kan berkata-kata tu sekejap saja tu. Berbanding kita ni kalau kan berarti diri, contoh tu kalau melon lagi, barat lagi tu, hanya kerana kan menyamankan ataupun menjaga ramai hati orang, kita ni terbeban, tu jangan jual lah. As long as ataupun selagi mana Allah redha dengan perkara itu, kata ni membuat perkara yang lurus, dan ia indah menzalimi orang lain dari di mata agama, maka buatlah, bismillah. Okay, wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah. Ustazah, ini minta saranan dan juga pendapat daripada yang menulis Ustazah lah. Kalaulah kedua-dua pihak pasangan pengantin tadi ia bersetuju untuk mengadakan walimah pada hari yang lain bukan selepasnya nikah tu Ustazah, bagi pendapat Ustazah sendiri, siapa yang sepatutnya menjadi mastermind ataupun yang merencanakan walimah ini? Adakah lelaki yang sepatutnya menjadi mastermind yang first ataupun kedua-dua pihak itu sebenarnya mengambil peranan, terutama sekali ni Seza dalam soal pengurusan perbelanjaan dan juga sebagainya? Sebab kita ni lihat kan ni Seza, once saya tadi cakap bah kita ni mengadakan majlis ah, mesti dalam kepala kita ni Allah bajetku cukup ke indah, itu yang menjadi isu utama ni Seza. Jadi mungkin di sini yang boleh Seza boleh berikan pencerahan tentang perkara ni Seza.
0: Baik, Sebelum saya menjawab persoalan Ani, ini adalah pendapat saya.
1: Okay.
0: Okay. Pendapat saya. So, ada disclaimer awal-awal. Pendapat saya. Okay.

0: Okay, kalau kita ni melihat berdasarkan hukum asal, walimah ni ia dituntut kepada pengantin lelaki. Okay, ia sunnah muakkadah tu bagi pengantin lelaki dan bukan arah pengantin perempuan. Cumanya zaman ketanian ni ia banyak demand ataupun banyak angan-angan, aku mau kahwin macam ni, macam ni, macam ni, aku mau kejemputanku macam ni, they want ada apa ni, tempat laluan ni carpet,
1: walkway-nya.
0: Walkway-nya. Saya ni tahu penuhnya. Walkway-nya. And then ada decoration-nya semani-semani. Saya mau ada orang yang buat apa ni? Photo booth. Saya mau ada photo booth juga. Okay. So, perkara tu membaratkan. Okay. Bagi saya, laki-laki berterus teranglah. Mana had kemampuan miss kita? Okay. Itu satu lah. Kemudian, pengantin lelaki, pengantin perempuan, bincanglah mana yang penting benarnya. Kedua-dua pihak. Kita ni menimbang perkara itu bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut kata-kata orang, tapi ikut mana yang Allah redha. Okay. Kemudian, berbincang baik-baik. Jangan sampai jadi kelahi. Ma, pak, lai. Oh, kalau orang yang punya ni lah, bakal bini. Okay. Belum lagi kahwin, sudah lai. InsyaAllah. Okay, mana sajalah. Okay. Ini saja mampuku. Lebih daripada itu, aku nak mampu. Okay. Kalau orang yang baik, insyaAllah lah. Kalau orang yang baik, okay. Aku topapkan. Aku menampung sedikit macam ni. Okay. Ia konsepnya, ukur baju di badan sendiri. Kira, kalau bagi saya lah, communication lah masa tu lah. Pasalnya, kalau ikutkan angan-angan, masing-masing basar angan-angannya, kalau kan mengadakan walimah, aku mau catering ani, bukan catering yang murah-murah, contoh. Aku mau pelamin macam mana? Kalau kan mau pelamin. Okay. Aku mau baju macam mana masa walimah? Okay. Jadinya, berbincang baik-baik. Mana had yang kemampuan itu? Macam mana nanya? Kalau ada orang mungkin tanya, kalau loan susah, saya indah menasihatkan loan lah. Okay. Pasal loan itu membaratkan juga. Artinya kalau meloan itu nak mampu betul. Itu sudah tanda-tandanya nak mampu tu. Dan untuk kahwin, sepatutnya, kalau saya cakap lah, sepatutnya janganlah membarati diri sampai meloan itu. Ini saya pernah ada dengar ada orang melon sampai 20 ribu. Maliki saya ceritalah. Oh, is it? Kritis biji. Okay, kalau jodoh berpanjangan. Ini kalau kita ni bincangan lah, Jawa. Kalau jodoh berpanjangan, alhamdulillah.
1: It's worth.
0: Yeah. Berbaloi. Tapi ada mungkin Allah duga jodoh indah sampai panjang ke syurga. Indah panjang. Sudah terbercerai. Nauzubillah. Tapi kan ni kita ni berbincang realiti. Okay. Bukan sama nakutkan, tapi realitinya. So, sudah terjodoh dah panjang tapi masih membayar loan. Jadinya bisainya jangan sampai meloan itu. Tapi itu dari segi perbelanjaan lah ha. Untuk mengadakan walimah dari segi pengurusan apa tu, apa itu ini. Okay. Pihak perempuan dan lelaki kerjasama lah. Majlis tu majlis sama-sama. Bukannya majlis seorang.
1: Nampak mufakatnya sana sezah.
0: Betul. Jadinya kalau direzekikan ataupun memang peluang ada orang kena duga okay. InsyaAllah kalau perkara baik memang kan ada saja Allah jadikanlah. Maksud saya tu ada saja Allah kan mudahkan. Walaupun macam mana susahnya, insyaAllah Allah mudahkan kalau niat itu lurus. Pasal tu masa kita ni punya wala-wala episod, niat tu kena lurus. Okay, dan cari orang yang betul. Cari orang yang sesuai dengan kita ni.
1: Okay. Kalau dah jodohnya on tu.
0: InsyaAllah. Selalunya macam itulah. Saya ada ni orang baru-baru kahwin lah. Berjumpa ataupun first time jumpa jodohnya atau isterinya atau melalui Instagram. Si wanita tu lihat story-nya. Sekali Cili lelaki tu, eh, siapanya? Macam tu saja. Kali ya bukalah orang yang meletak ni punya profile. It's a private profile. Tapi tu pakai. Kali slide into his her DM. Okay, kali yang lelaki-lelaki tu, saya minatkan berkenalan. Kali perempuan pun cakap, berkenalan untuk apa? Yeah, for what purpose? Okay, saya bukan orang ketani.
1: Oh.
0: Okay, orang luar dengan orang putih. Contohlah. So for what purpose-nya? Sekali ni lelaki-lelaki untuk perkahwinan. Direct from the first. Direct. Sekali dalam masa 2 minggu diorang berbincang, bertaaruf, soalan-soalan. Okay, ni bini-bini masih 20 tahun, masih belajar. Okay, kalau belajar macam mana? Okay, diorang perempuan tu tinggal di UK. Sekali nya 6 bulan belajarnya. Dia punya semester lain lah. 6 bulan belajar, 6 bulan cuti. So 6 bulan belajar di sana, 6 bulan ni di sini. Okay, macam mana, kan pindah sana kah, pindah sini? So diorang berbincangkan awal sudah. Kan majlis sana kah, majlis sini kah? Atu pun sudah. Dan si lelaki pertama kali berjumpa keluarga perempuan, ia mengagas orang sejak ke UK. Dan alhamdulillah dipermudahkan saja semua tu lah. Dan kira indah batah diorang berkenalan, family pun okay. Alhamdulillah, diorang memulakan juga, kira diorang decidekan kahwin itu dengan istikharah juga lah. So macam rasa tenang, okay, this is good, jatuh. Rasa okay, mudah, okay. And then segala-galanya yang selepas itu mudah. Jadinya kalau niat yang betul, insyaAllah Allah mudahkan. Dan kalaulah ia jodoh yang benar, Allah mudahkan. Walaupun kadangnya niat betul, tapi bukan jodohnya, memang segala susah pun ada. Ada saja tentu halangan.
1: Jangan paksa.
0: Lain pulang ketanyaan ya, soalan tadi apa?
1: Siapa yang main peranan?
0: Saya yang main peranan. Okay. Jadinya bagi saya, ulang lagi sekali ya, yang main peranan itu dua-dua lah. Sama majlis tu sama-sama.
1: Jangan tadi ibaratkan satu pihak lah.
0: Itu bagi saya lah. Sama-sama berbincang. Dan sama-sama clear budget tu macam mana. Jangan ada yang tapuk-tapuk, jangan ada yang rasa terpaksa. Dan insyaAllah kalau indung, mana ada indungkan mau anaknya susah. Yalah, okay. Ya memang, kalaupun ma aku mampu cuma ni saja ma,
1: please don't demand, please.
0: Please ma. Mana mama mau. Tapi baik, bincang baik-baik lah. Jangan sampai berkelahi. Macam ada kata ni before ni kan, perbincangan tu baik-baik, dalam mood indung tu baik-baik. Mood tadi pun okay. Mood marah mana kan kedengaran tu, walaupun hampir. Saling indah memahami tu. Okay, ego don't talk. Ataupun kemarahan don't talk. Macam tu, okay. Jadinya communicate, ini kemampuanku mak, ini saya mampuku mak. Mana kita, aku nak mau susah lepas kahwin. Akan melon banyak nak ku mampu ma. Macam-macam tu lah. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya Alhamdulillah Nisa, mudah-mudahan lah Nisa, mana-mana pasangan yang kan mengadakan walimah ni dipermudahkan Allah. Amin. Dan senantiasa dikurniakan dan juga dipermudahkannya dalam rezeki untuk mengadakan. Dan Nisa, mungkin sebagai penutup perbincangan kita ni lah Nisa, mungkin kita ni boleh jadikan soalan yang terakhir ini nanti sebagai satu tajuk besar kemudian. Ini secara ringkas pengenalan saja. Pada pendapat Ustazah, adakah dibolehkan atau diharuskan kalau adat Melayu dilaksanakan dalam walimatul urus?
0: Baik.
1: Secara ringkaslah Ustazah.
0: Ini soalan sensitif benarnya. tapi secara ringkasnya.
1: Ada berani?
0: Berani. Okey. Secara ringkasnya, adat kita ni memang banyak lah. Dari segi bersanding, berinai, pergi basuh kaki. Banyaklah. Kalau kan saya sebutkan banyak lagi, okay. Cuma secara ringkas dan sebagai penutup kita ni punya apa ni, si sesi ataupun episod kalian ni. Selagi mana adat atau indah menyalahi syariat, lakukan. Tafadhal.
1: Silakan.
0: Contoh. Kan ada kalau orang nikah ada apa ni, lilin 4 buting ataupun lilin 4 buting kan selalunya tu orang nikah. Okay. Perkara tu dah pulang ada dalam Islam lah. Mesti menyalakan lilin 4 buting dia 4 penjuru ketika menikah. Ni ada. Okay, dalam Islam ada perkara tu. Itu memang adat kita ni. Okay. Perkara tu, kalau kita ni rujuk buku Bahtera Perkahwinan keluaran Pejabat Mufti, Jabatan Mufti Kerajaan. Okay. Ada buku tu. Boleh balik. Okay. Saya ni menjual lah ke pejabat.

0: 50-50. Memang tu memang available tu. InsyaAllah kalau diorang ada stok lah. Okay. Okay. Dalam buku tu diterangkan bahawa perkara tu boleh, perkara tu harus selagi mana ia tidak ada unsur-unsur yang menyalahi syariat. Contoh, kalau menyalakan lilin atau ia membawa keberkatan, kebahagiaan, menolak sial. Kalau yang macam tu dia boleh.
1: Kalau ada terselit kepercayaan lain.
0: Ada terselit kepercayaan macam mana tu dia boleh. Tapi kalau ia sebagai decoration sahaja, harus. Okay. Ataupun apa lagi. Macam-macam lah. Intinya, kita ni perlu tanya dulu. Kalau mengadakan perkara adat atau lurusan adat tadi, adat Melayu lah. Adakah ia menyalahi agama ataupun indah?
1: Nilai dulu.
0: Nilai dulu. Kita, dan kita ni membuat atau adakah ada unsur-unsur yang menyalahi agama ke indah? Dan questionnya di sini ataupun utamanya di sini adalah kita ni perlu fahami apa kemahuan agama. Kalau kita ni tidak faham agama, susah kita ni kan menilai. So kayu ukur kita ni adalah agama dan kita ni mesti memahami agama terlebih dahulu. So simpelnya macam itulah. Boleh lakukan, tafadhal, tapi tanya dulu sama ada ya ada unsur syirik kah, unsur lain-lain kepercayaan lain kah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Mungkin jua di suatu ketika dulu Sezah yang adat, macam Sezah katakan yang pakai dia nampak tu, mana tahu dulu zaman tu rumahnya belum ada lampung kan,
0: belum ada cahaya. Lurus siapa tu fikir satu benarnya.
1: Manalah tahu
0: mana orang nampak tu, mana pengantin,
1: mana satu pengantin. So bila ada empat cahaya dengan lilin yang pasar tu, dia dalam pasar tu boleh nampak lagi kan, naik serinya kan apa.
0: Saya pun tu fikir satu pula, dulu dia ada karana.
1: Ya tak, kali dengan kita ni yang masa ni dengan spotlightnya yang pelaminan itu mustahil dia nampak. Jadi apa ni, kita lihat peranan Dian tadi itu macam satu perhiasan saja.
0: Tapi sebelum tadi berhenti, sebelum Zainah menutup juga, I just want to highlight yang ada kadangnya adat ketani yang ada lelaki-lelaki memakai rantai, lelaki memakai galang. Memakai galang, rantai. Mungkin perkara tu emas ataupun bukan. Item itu emas ataupun indah, jangan. Atau tarang-tarang haram tu. Yang dah lagi perlu dinilai tu. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan perempuan. La'anallahul mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Allah melaknat perempuan, lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Jadinya perhiasan perempuan tidak boleh dipakai oleh lelaki. Which is anting-anting, galang, rantai. Kalau cincin bolehlah, as long as cincin itu bukan emas. Macam tu. Atau anda perlu dinilai dulu tu.
1: Atau ada sudah tegurannya.
0: Tang sudah tu.
1: Jadi terima kasih Sezah untuk
0: perkongsiannya. Sama inai. Inai juga. Laki-laki bukannya punya tu. Inai adalah perhiasan perempuan. Cumanya tentang inai panjang tali lebar lah. Nanti buka.
1: Bila Ustazah kongsikan cuma tu, tiba-tiba terfikir tak, okay, nanti kita ni akan buat satu episod yang tentang membincangkan tentang ini, iaitu mungkin kita akan ketengahkan adat perkahwinan Melayu, khurafat atau lulus syariat. Akan datang lah insyaAllah Ustazah. Jadi secara detail kita ni boleh melihat dan mana satu adat yang fleksibel untuk kita ni guna pakai untuk kita ni mengadakan walimah dan juga sebagainya. Jadi saya kira perkongsian Ustazah itu tadi sebagai penutup perbincangan kita ni dalam rancangan Walimatul Urus untuk keluaran pada kali ini, iaitu Walimatul Urus dalam perspektif Islam. Apa yang penting ni Sezaha dalam kita ni mengadakan walimah, satu, tidak membebankan kita ni, tujuan utama kita ni memberigakan kepada orang ramai. Ataupun tidak memilih tetamu yang diundang dan juga sebagainya. Jadi mudah-mudahanlah ni Sezaha yang mengadakan walimah dipermudahkan Allah. Yang baru merancang pun ambillah sedikit sebanyak mana yang bermanfaat dan juga berguna untuk kita yang mengadakan walimah dan juga sebagainya. Terima kasih untuk perkongsian hari ini Sezah. InsyaAllah di masa akan datang akan dikongsikan dengan perkongsian yang lain pula. Akhir kalam kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya, atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasy.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. مفهومnya. Mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar. Maka, janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji. Kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صدق الله العظيم. مفهومnya. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan

0: Lalu ia membaca doa. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

benar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

Doa memohon perlindungan anggota badan daripada melakukan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat dosa menjadi hal yang pasti bagi setiap insan. Namun, ia tetap mempunyai kewajiban untuk terus memperbaiki diri dengan bertaubat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mahu bertaubat. Oleh itu penting bagi setiap orang Islam untuk menyedari dan menghindari dosa-dosa yang bersumber dari anggota tubuh. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan sahabat baginda untuk memohon perlindungan bagi panca indera daripada melakukan dosa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pendengaranku, daripada kejahatan penglihatanku, daripada kejahatan lidahku, daripada kejahatan hatiku, dan daripada kejahatan air maniku, kemaluanku. Doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Menjaga panca indera dari dosa adalah bahagian penting dari ikhtiar kita untuk menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan meraih redha Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, "Siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya." Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, auda pendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dapat dipertemukan pada malam ini menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur

0: Al-Quran edisi Ulul Azmi. Dan sebelum itu kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita di dalam rancangan ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud, tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Abu-Bakar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, fine, thank you. Sihat kan?
0: Sihat, sihat, sihat. Minggu lepas kita dapat bersama ni Ustaz, disebabkan sesuatu perkara yang dapat dielakkan. Namun alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi secara langsung. Jadi sebelum kita meneruskan lagi kisah lanjut mengenai dengan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi ada baiknya kita memulakan pengajaran pembelajaran kita di malam ini dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzikrina wa maulana Muhammad.
0: Amin.
1: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma iftah alayna futuhal arifin, iftah alayna fathan qariban ya dhal jalali wal ikram.
0: Amin ya Rabb.
1: Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil.
0: Amin.
1: Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amala.
0: Amin.
1: Allahumma iftah alayna futuhal arifin, iftah alayna fathan qariban ya dhal jalali wal ikram.
0: Amin.
1: Allahumma Rabbana ashrah sudurana ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Jadi kita panjatkan doa kehadrat Allah agar segala apa jua ilmu yang dikongsikan pada malam ini bermanfaat untuk diri kita bersama. Baik, pada dua minggu yang lepas ni Ustaz, setelah pun kita ketahui tentang kisah Nabi Musa alaihi salam di mana beliau telah merantau ni Ustaz ya, bukan melarikan dirilah untuk menyelamatkan diri, di mana waktu itu baginda Nabi Musa alaihi salam telah terbunuh ni salah seorang bangsa Kibti. Jadi pada ketika itu baginda telah melarikan diri ke negeri
1: Madian.
0: Madian dan telah bertemu dengan dua orang gadis ni dan di sana baginda telah ditawarkan juga oleh bapa gadis tersebut untuk berkahwin dan bekerja dengan baginda dengan menawarkan salah seorang daripada anak orang tersebut iaitu dengan bekerja 8 ataupun 10 tahun ya. Jadi mungkin sedikit flashback dan terus kepada penyambungan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam.
1: Terima kasih Abdul Muiz.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini di udara. Kita sambung lagi cerita Nabi Allah Musa Kalimullah yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa melarikan diri dalam keadaan tidak tahu ke mana nak dituju. Maka pedomannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang mengilhamkan kepadanya ke sini ke sini. Dan akhirnya sampai ke negeri Madian. Madian dia telah menolong dua orang gadis. Anak gadis untuk beri minum ternakan mereka. Dan oleh kerana kebaikannya itu ditawarkan oleh bapa gadis-gadis tersebut untuk bekerja dengannya dengan upahnya ialah berkahwin dengan salah seorang anaknya. Upah kerjanya tu.
0: Upah kerja.
1: Upah kerjanya. Jadi boleh dibuat macam tu sampai sekarang masih boleh. Maksudnya tidak semestinya mahar perkahwinan itu dengan dengan
0: mata
1: wang. Dengan bekerja dengan macam-macam boleh lah, khidmat boleh. Sampai sekarang kita kata hukum itu masih diperakui oleh syarak. Okey. Sebagaimana Nabi pernah menikahkan seorang sahabat kepada seorang wanita dengan hafazan Al-Quran sahabat tersebut. Mm-hmm. Ha, dengan syarat kau mengajarkan hafazan kau ni kepada perempuan ni. Mm-hmm. Macam tu boleh. Jadi setelah 10 tahun Nabi Musa menunaikan 10 tahun mengembala kambing di Madian. Akhirnya dia rindu untuk pulang ke kampungnya, ke Mesir, nak tahu apa cerita, apa jadi pada ibu kaum keluarganya. Mm-hmm. Pada kaumnya Bani Israel. Adakah mereka masih disiksa, diperhambakan yeah. oleh Firaun. Yeah. Jadi dia pun berjalan pada malam hari dengan keluarganya melalui padang Sinai. Mm-hmm. Kita kata daerah Mesir sana namanya Sinai. Di sana kawasan yang berbukit bergunung ganang. Mm-hmm. Pada malam padang hari pasir. Sebahagian padang pasir, bahagian selatannya ialah gunung ganang. Yeah. Jadi di sana tu pada malam hari musim sejuk, tak ada orang. Gelap, kita kata kelam, gelap gelita.
0: Yeah.
1: Jadi tiba-tiba ternampak dari jauh di atas bukit sana, di atas gunung ada api. Mm-hmm. Ada cahaya marak di atas tu. Jadi dia pun suruh keluarga yang tunggu, dia pun naik ke atas. Tengok dari mana datangnya api ni, mudah-mudahan aku boleh minta api sikit untuk manaskan badan aku dan keluarga. Dan juga boleh tanya, kalau ada orang boleh tanya arah. Mm-hmm. Nampaknya mereka dah sesat ni, Nabi mm-hmm. Musa dan keluarganya sudah sesat. Mm-hmm. Jadi bila naik ke atas tu rupanya bukan manusia. Mm-hmm. Tapi zat yang maha suci, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata-kata dengan Nabi Musa pada malam itu sebagai menandakan pelantikan Nabi Musa sebagai
0: rasul.
1: Sebagai rasul.
0: Yeah.
1: Nah, jadi setelah mula-mula Nabi Musa pun ragu-ragu juga, tapi ditunjukkan bukti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan
0: tongkatnya
1: dengan kepelikan cahaya itu terbit daripada kita kata satu
0: tumbuhan
1: pokok.
0: Yeah.
1: Okey, satu pokok. Dalam pokok tu ada api yang keluar dan api itu tidak membakar pokok tu. Mm-hmm. Satu pelik. Kemudian tongkat Nabi Musa yang selama ni dia berkepit dengan tongkat tu ke mana-mana, mm-hmm. teman sejatinya, tiba-tiba boleh menjadi ular itu.
0: Mm-hmm. Okey. Dan ular tu ada, minta maaf ya Ustaz ya. Yeah, yeah. Pada 2 minggu yang lalu Ustaz ada menyatakan ular tersebut adalah bergerak dengan pantas.
1: Iya.
0: Yeah. Ada riwayatkan riwayat lain mengatakan ular itu besar. Mana satu ni Ustaz?
1: Okay.
0: Besar ataupun pantas?
1: Okey. Fa'idahiyya su'banun mubin. Kata-kata fa'idahiyya hayyatun tas'a. Dalam ayat yang mula-mula dilantik menjadi rasul ni, Allah SWT kata hayyatun tas'a ni ular, tapi tidak besar sangat, kecil. Cuma dia pantas, dia aktif. Mm-hmm. Bergerak. Mm. Bergerak macam tu. Jadi tidak besar sangat. Dia akan jadi besar bila nanti dia berjumpa dengan Fir'aun. Ketika mana dia menelan semua ular-ular sihir.
0: Ahli sihir
1: Fir'aun. Ketika itu baru dia jadi besar. Besar sangat katanya sampai dia boleh berdiri tu. Ular tu berdiri.
0: Okay. Jadi artinya pada ketika Nabi Musa dilantik menjadi rasul. Ketika itu dia ular tu bukan besar.
1: Bukan besar.
0: Pantas saja.
1: Pantaslah dia boleh bergerak dengan pantas.
0: Bergerak dengan pantas.
1: Memang betul-betul memang hidup. Bukannya kita kata macam silap mata, tidak. Memang betul-betul ular dan dia bergerak pantas. Dan kerana kepantasannya itu Nabi Musa takut, dia pun melompat lari.
0: Allah. Ini mukjizat ni Ustaz ya?
1: Iya. Allah Ta'ala panggil balik, Musa jangan takut, pegang balik tongkat ular tu di ekornya, terus jadi tongkat balik. Okey. Kemudian tangannya bercahaya seolah-olah macam ada, kita kata bercahaya macam kita kata lampu macam mentol. Mm-hmm. Bercahaya betul, bukan kerana sakit, bukan kerana sopak, tapi sebagai bukti mukjizat. Okey. Kemudian bila ditakut, Allah Ta'ala kata letakkan tangan kamu di dada, di bahagian lebih, kita kata lebih tepat ke jantung ni. Mm-hmm. Maka akan hilang ketakutan yang kamu ada tu. Mm-hmm. Jadi dengan kita tiga tanda tu, maka telah terlantiklah Nabi Musa menjadi rasul secara rasmi. Mm-hmm. Jadi Nabi Musa memikirkan bahawa sebenarnya dia ni bukan seorang yang pandai berkata-kata lah. Maksudnya ada orang, dia ada hujah, dia ada
0: pandai berhujah,
1: pemikirannya bagus, tapi dia tak pandai nak berlawan cakap. Dia ada hujah, ada pemikiran yang bagus, tapi dia tak pandai bercakap.
0: Yeah.
1: Maka dia beritahu, ya Allah, aku ni tak berapa fasih. Yang fasih saudaraku Harun.
0: Adik-beradik Nabi Musa.
1: Abang dia. Jadi kalau dapat lantik dia sama jadi

0: Rasul. Okey. Dan aku ni pula, kata Nabi Musa, ya Allah, aku pernah bunuh orang. Jadi rekod aku ni ada tercalar sikit. Ha kan. Macam mana kau nak dakwah pada orang kau pernah bunuh orang. Ha je Allah kata. Okey. Aku lantik Harun juga menjadi rasul. Ha, kau berdua pergi jumpa Firaun dengan keberadaan kau berdua ni dan dengan ayat-ayat yang kami bagi ni akan menguatkan kamu. Firaun tak akan dapat mengapa-ngapakan kamu berdua. Ha, jadi dengan ayat tersebut maka dia pun yakinlah bahawasanya dia akan boleh berhadapan dengan Firaun. Jadi dia pun ketika itulah dia mengucapkan satu doa yang sangat famous yang sampai sekarang kita mengamalkan doa ni.
1: Ya, betul.
0: Sebelum kita bercakap, kita berceramah apa, kita akan baca doa ni. Sebelum periksa masuk kelas kita akan baca doa ni.
1: Ya.
0: Itu rabbishrahli qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dia. Dia minta dekat Allah Taala terangkanlah dadaku, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah ni apa ni kita kata simpulan di lidahku ni, maksudnya supaya aku lancar berkata-kata agar mereka memahami perkataanku. Jadi kemungkinan dua benda tu, sama ada memang Nabi Musa ni dia tidak, orang bukan orang yang jenis berhujah. Okey. Dan yang kedua, yang kata ulama, dia waktu kecil dia pernah memasukkan bara ke dalam api, ke dalam mulutnya. Ketika mana Firaun nak mencuba dia ni. Dia ni anak yang cerdik ataupun tidak. Dipilih kurma atau pilih bara api. Kalau pilih kurma aku bunuh. Kalau pilih bara api aku pasang. Jadi kerana masuk bara api itulah lidah menjadi ada sedikit luka. Jadi cakap pun tak berapa jelas. Ini kata ulama lah. Memang satu kita wallahu a'lam bissawab. Jadi alhamdulillah dia pun terima tugas tu, dia pun balik ke Mesir secara kita kata sembunyi-sembunyilah. Sampai ke rumah, alhamdulillah semua masih ada. Ada ibunya, ada ayahnya, ada abangnya, ada kakaknya. Jadi jumpa dengan Nabi Harun. Dan dia pun beritahu, wahai Harun, engkau juga telah dilantik oleh Allah menjadi
1: Rasul.
0: Tugas kita yang pertama ialah kita berjumpa dengan Firaun untuk berdakwah kepada Firaun. Dan sebelum dia pergi ke jumpa Firaun tu, dia berdakwah kepada kaum dulu. Dia bercerita tentang pelantikannya sebagai Rasul apa semua. Dan Bani Israel ni satu kaum yang degil sebenarnya. Walaupun mereka tahu mereka ada kedengaran cerita-cerita bahawasanya akan bangkit seorang Nabi daripada golongan mereka. Tapi bila Nabi Musa ceritakan aku dilantik sebagai Rasul tu, masih ada yang
1: anda percaya,
0: anda percayalah apalah,
1: ragu-ragu.
0: Nabi Musa berdakwah pada orang dulu. Bercerita tentang dengan cerita tentang pelantikannya, apa yang terjadi di gunung sebagai mukjizat. Tapi tongkat tersebut dia, Nabi Musa tak boleh, kita kata bila dia nak lontar jadi ular, tak? Tak. Dia ketika Allah perintah sahaja dia akan jadi ular. Jadi dia cuma boleh bercerita lah. Aku dilantik sebagai Rasul dan kejadian ni berlaku di gunung, aku tampak jadi ular. Tangan aku jadi gitu. Tapi bila kaum dia minta tunjukkan, dia tak boleh buat. Sebab bukan keperluan. Jadi bila keperluan, bila perintah Allah, baru tah tongkat tu jadi
1: ular.
0: Tak boleh. Dia bukan barang mainan. Mukjizat ni bukan sebarang-barang diizharkan, dijelmakan. Maksudnya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia pun pergilah dengan Nabi Harun. Katanya ada riwayat mengatakan pergi tu malam. Ketuk pintu istana waktu malam. Waktu orang tak ramai lah maksudnya. Supaya tak havoc, tak jadi kecoh. Yelah, sebab dia nak pergi jumpa ni bukan dengan ketua kampung ni. Ini
1: Firaun.
0: Raja negeri dan dia yang dikenali yang paling kejam. Yang anak Damit dibunuh, disembelih. Bayang dia punya kekejaman macam mana. Dan dia nak pergi berdakwah.
1: Luruskan.
0: Dan dia ada dosa. Baginilah walahum alayya dhanbun, kata Nabi Musa, walahum alayya dhanbun. Aku ni ada dosa.

0: dosa ke atas mereka. Aku pernah bunuh
1: orang
0: salah
1: mereka.
0: Seorang yeah. kaum mereka.
1: Hmm.
0: Dia bersalah. Dia nak pergi berdakwah. Jadi macam mana rasanya?
1: Hmm.
0: Dikelilingi oleh semua orang Qibti dalam tu. Dan ada Fir'aun. Macam mana ceritanya? Ha, jadi mula-mula bila mereka tengok tu panik lah. Bukan panik. Macam ni Musa ni.
1: Hmm.
0: Kita cari lama ni kan.
1: Hmm.
0: Ha, tiba-tiba datang menyerah diri ni. Ha, tapi mereka tak bunuh waktu tu. Mereka terbagi dia masuk. Kita nak tengok apa cerita dia.
1: Mm-hmm.
0: Kemana dia menghilang selama ni. Okay. Jadi bila masuk ke dalam, berjumpa dengan Fir'aun. Mula-mula bila dia cerita, dia kata, ini Rasul Rabbil Alamin. Aku ni dilantik menjadi Rasul Tuhan sekalian alam. Dan permintaan aku, an arsil ma'ya Bani Israel. Lepaskan Bani Israel daripada genggamanmu, wahai Fir'aun. Lepaskan dia. Biar tidak lagi diperhambakan. Bila Nabi Musa cakap macam tu, apa dorang mula-mula sudah dorang buat? Mereka gelak. Okay? Mereka gelak. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun. Mereka gelak. Ketawa kah. Ini orang yang hina dina ni. Orang yang hina dina yang kaum ni hamba kami. Dulu dia pun dikutip daripada sungai saja kan. Maka tiba-tiba nak berdakwah kepada kami, nak mengaku ada Tuhan lain daripada aku, kata Fir'aun. Okey, kemudian Nabi Musa tetap dengan pendiriannya dan Nabi Harun, mereka tak gentar. Jadi Fir'aun nak bunuh pun, dia fikir juga kalau dia bunuh orang tu datang bukan dengan senjata dengan apa. Jadi kalau dia bunuh, macam rasa macam tercalar dia punya ego dia tu.
1: Hmm.
0: Kehebatan. Jadi nak bercakap, dia nak patahkan hujah Musa. Okay, dia cakap, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Kau ni betul tak kenal jasa. Betul tak kenal jasa. Lupa jasa kami, wahai Musa. Dulu kau kecil-kecil tinggal dengan siapa? Dengan kami. Kami yang bagi kau makan, minum, besarkan kau.
1: Hmm.
0: Di istana kami ni. Ya. Dan tiba-tiba kau buat perbuatan kau ni, kau mendakwa ada Tuhan lain, lepas tu kau bunuh orang daripada kaum kami. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kau buat kerja-kerja macam ni, menderhaka pada kami. Maka kata Nabi Musa, qala fa'altuha idhan wa ana minal dhalin. Waktu tu aku belum ada petunjuk, belum kata ada hidayah maksudnya. Okay, belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Lalu aku lari daripada engkau, maka ketika itulah Allah Taala bagi aku hukman, hikmah, dan jadikan aku daripada orang-orang yang daripada kaum rasul-rasul. Okay. Maka itulah nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada aku kerana engkau memperhambakan Bani
1: Israel.
0: Yeah. Okay. Lalu Fir'aun tengok, yakin benar Musa ni bahawasanya dia ni seorang rasul bah.
1: Mm-hmm.
0: Sebab dalam ayat lain mula dia gelak, lepas dia kata dia ni gila ni.
1: Mm-hmm.
0: Dia ni gila ni, mengaku ada Tuhan selain daripada aku ni bah.
1: Mm-hmm.
0: Lalu Fir'aun tanya, okay, kalau betul kau cakap ada Tuhan lain, siapa Tuhan selain daripada aku ni? Siapa Tuhan sekalian alam ni? Qala Fir'aun wa ma rabbul alam. Siapa Tuhan sekalian alam ni? Cuba tunjuk kat aku. Kenalkan aku dengan dia. Kata Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kamu orang yang yakin.
1: Mm-hmm. Di dalam surah apa ni Ustaz?
0: Yang ni dalam surah Asy-Syu'ara.
1: Mm-hmm.
0: Memang dia cerita dia Allah Ta'ala letak bukan semua satu surah tu lengkap.
1: Yeah.
0: Dia surah ni melengkapi. Macam tu. Kemudian apa kata Fir'aun, dia tak tahu nak jawab apa. Maka dia kata, qala liman hawlahu ala tastami'un. Dia kata dengan cara memerli ni, perli.
1: Mm-hmm.
0: Kamu dengar tak apa dia cakap tu? Macam tu.
1: Mm-hmm.
0: Pada orang sekalian. Kamu dengar tak apa dia cakap tu? Apa yang dikurapak itu?
1: Mm-hmm.
0: Apa yang ditemberang itu? Tuhan sekalian alam lah, Tuhan tujuh petala langit dan bumi lah. Kamu dengar tak apa dia cakap tu?
1: Mm-hmm.
0: Macam tu. Perli lah, perli.
1: Mm-hmm. Dengan sombong lah.
0: Dengan sombong.
1: Yeah.
0: Nabi Musa tak putus asa, cakap lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bahkan Tuhan engkau yang mencipta engkau, wahai Fir'aun, dan bapa-bapa

0: engkau yang terdahulu. Ha, macam tu sekali. Akhirnya dia pun tak tanya. Qala inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun. Ha, ni laki-laki ni, Musa ni, yang konon-kononnya diutuskan kepada kamu ni, sebenarnya gila ni, dia kata. Ha, dia kata kepada orang di sekelilingnya. Gila dia ni, majnun, gila. Ha, Nabi Musa tak puas lagi, cakap lagi. Tuhan timur dan barat dan apa yang di antara keduanya. In kuntum taqilun, kalau kamu berakal. Kalau kamu fikir, kamu memikir sedalam-dalamnya, kamu akan percaya bahawasanya kamu tu bukan Tuhan, wahai Fir'aun. Ada Tuhan yang mencipta kita ni. Tuhan mencipta kita ni. Akhirnya dia tak tahan lah. Fir'aun dia tengok nampaknya tak boleh patahkan hujah Musa ni. Dia kata apa? Dia hujah tak boleh lawan. Maka dia biasalah. Bila dia orang besar ni, bila dia tak boleh nak cakap logik, dia akan gunakan kekerasan. Akhirnya dia ugut. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kau tak apa ni, tak mengakui aku ni Tuhan, kalau kau ambil Tuhan selain daripada aku, wahai Musa, kalau kau berkeras juga, aku akan penjarakan kau. Ini yang bila dia habis hujah, maka dia gunakan kekerasan. Biasalah tu. Nabi Musa tanya, qala awala ji'taka bi syai'in mubin, hatta wala aku datangkan satu mukjizat, kalau aku tunjuk tanda kebenaran aku, adakah kau masih nak penjarakan aku? Fir'aun kata, cuba bawa lah. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin, tunjuk mana bukti. Tadi kau cakap je kan, sekarang tunjuk mana bukti dia. Bahawasanya kau ni orang dilantik oleh Tuhan, mesti kau ada something special yang Tuhan bagi dekat kau. Okay, apa Nabi Musa buat? Ketika itulah, fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banu mubin. Ketika inilah dia jadi ular yang besar. Dia mencampakkan ular, dia campakkan tongkat, tongkat tu bertukar menjadi ular yang besar. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin nadhirin. Dia masukkan tangan dalam leher baju, dikeluarkan, bercahaya.
1: Tangan tu bercahaya.
0: Tangan bercahaya, orang tengok nampak bercahaya. Okey. Dan macam biasalah, dia pun, dia tak boleh nak lawan. Bila tak boleh lawan, dia akan pusing ke arah pengikutnya. Dia akan katalah benda-benda yang menyakitkan hati. Menyakitkan hati Nabi Musa. Dia kata, qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim. Dia pusing, cakap dekat dia punya pengikut, ni ahli sihir ni, benda ni kamu pun boleh buat ni, ular tangan berjaya ni, kamu pun boleh buat ni, ahli sihir ni, dia kata macam tu. Tujuan dia nak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Okey, maka apa kamu nak buat? Apa kamu semua rasa patut kita ni buat dengan ni Musa dan Harun ni? Diceritakan ketika mana ular tu, tongkat tu menjadi ular, kerana terkejutnya itu besar ular tu. Diceritakan, mungkin ni riwayat ahli kitab lah. Tapi tidak bilang apa-apa tentang Fir'aun bilang. Katanya Fir'aun punya terkejut, dia sampai tercirit 40 kali hari tu. Punya takut. Punya takut. Sedangkan dia ni seorang yang sebenarnya
1: pemberani.
0: Dia ni seorang, dia kesiring biasanya 40 hari sekali.
1: 40 hari sekali.
0: 40 hari sekali. Oleh kerana terkejutnya ni 40 kali hari tu. punya terkejutnya tu. Dengan ular tu.
1: Ketakutan.
0: Ketakutan dia tu. Jadi tanya pendapat dia punya ni, apa kita nak buat? Sebenarnya dia dah kalah di situ. Dia dah kalah.
1: Fir'aun dah kalah.
0: Dia dah kalah tu sebenarnya. Sebab tu dia tanya orang kelilingnya tu, apa pendapat, bagi pendapat, apa kita nak buat? Dia nampak dia dah kalah. Kalau dia betul, dia berkuasa betul, dia akan, dia sendiri boleh handle. Tapi dia tak boleh. Dia tanya dengan keliling, apa kita nak buat dengan dia ni? Jadi kata mereka, qalu arjih wa akhah wa ba'ats fil mala'ini hashirin. Kita bagi tempoh pada dia ni. Kita bagi satu tempoh, kita kumpulkan semua, kita kumpulkan apa ni, semuanya ahli-ahli sihir yang ada di Mesir ni untuk datang berlawan dengan Musa ni.
1: Nabi Musa ni.
0: Okey. Maka fajumi'a as-saharatu li miqati yawmin ma'lum. Dikumpulkan pada satu hari. Satu hari tu ketika ditanya Nabi Musa, kau nak hari apa wahai Musa?
1: Nabi Musa,
0: tanya Nabi hari, apa-apa hari kau nak? Maksudnya bila? Nabi Musa cakap, okey,

0: kita buat pada hari perayaan.
1: Ada hari orang ramai.
0: Nabi Musa sebab dia tahu dia akan menang. Sebab ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Fir'aun pula menganggap bahawasanya Musa akan kalah. Jadi bila buat di depan orang ramai, kalah depan orang ramai, maka Musa akan malu. Maka akan terbatallah dia punya dakwaannya tu. Okey. Jadi di bagi tempoh tu dan tempoh itulah Fir'aun mengarahkan dia punya algojo-algojonya ni, dia punya pegawai-pegawainya,
1: ahli sihir.
0: Pusing satu Mesir. Cari ahli sihir. Dipukul canang lah kira. Buat apa ni, pengumuman apa ni kepada dijemput semua ahli sihir untuk ni
1: ikut datang, serta
0: ikut serta kita ni buat pertandingan untuk mengalahkan Musa ni. Jadi diceritakan ahli sihir zaman tu di Mesir lah, ahli sihir yang berdaftar dengan persatuan persatuan ahli sihir lah, ada sampai 18,000 orang, 17,000 orang, ramai. Ramai
1: ada berdaftar juga ni, Ustaz.
0: Berbelas-belas ribu. Tapi
1: luar biasa
0: yang, Ustaz. Ini qaul-qaul dalam tafsir mengatakan berapa ramai orang tu. Ada berbelas-belas ribu. Tapi yang datang pada hari perlawanan tu mungkin dah ditapis kali. Yang handal-handal saja ni ada 70 orang.
1: 70 orang.
0: 70 orang ni saja yang datang berhadapan dengan Nabi Musa pada hari pertandingan tersebut. Okay. Jadi bila sampai hari tu, diorang 70 orang duduk sebelah Fir'aun, Musa dan Harun sebelah lagi. Okey. Mereka berdua je ni. Okey, tapi di bawah sana melihat ramailah. Ada kaum Qibti, ada kaum Bani Israel. Semua melihat, semua melihat. Hari perayaan. Macam fanfare tu lah. Jadi bila nak mula pertandingan ni, biasalah. Apa ni, ahli sihir Fir'aun ni yang 70 orang ni, diorang ni mula-mula sekali sebelum berlawan, dia dah tanya Fir'aun lah. Kalau kami menang ni ada apa-apa tak? Macam tu. Ada apa-apa tak untuk kami ni?
1: Ada hadiah?
0: Ada hadiah tak? Ada tak? Special-special lah, takkan lawan macam tu je kan? Kalau kami menang ni ada apa-apa tak? Jadi mereka kata falamma ja'a as-saharatu qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Mereka jumpa Fir'aun kata, kalau kami menang ada apa-apa tak? Fir'aun kata ada. Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kamu akan jadi ahli sihir istana. Jadi orang besar, jadi
1: orang besar.
0: Besar istana lah. Jadi ahli nujum istana. Okey. Okey.
1: Kalau bukan nujum pak belalang.
0: Bukan. Kalau macam tu kami setuju. Kami setuju. Maka mereka lama berbincang dengan Fir'aun tu. Kemudian Nabi Musa pun dah ada macam lama tunggu ni. Dah iski ni kan melawan ni bah. Lepas tu mereka bertanya kepada Musa, wahai Musa, kau nak campak ke kami nak campak dulu? Macam tu. Nabi Musa kata, kamu campak dulu. Ini daripada ilham daripada Allah Ta'ala, yang wahyu daripada Allah Ta'ala. Campak dulu wahai ahli sihir. Maka mereka pun mencampakkanlah tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka. Mereka menggunakan tali dan juga tongkat. Sebab punya bahan-bahan sihir tu tongkat dan juga tali. Maka semua tu tadi 70 orang tu campak serentak, semua jadi ular. Ular. Yang manusia keliling tu semua dah takut dah. Nabi Musa sendiri rasa gerun sebab banyak 70 ekor. Okay. Semuanya nampak hidup. Padahal tu semua tu khayalan saja, sihir. Nabi Musa dah rasa takut dah. Fa'udasa fi nafsihi Musa khifatan qala la takhaf. Dia rasa takut. Maka Allah Ta'ala kata, la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa. Okey, campakkan apa yang di tangan kau tu wahai Musa. Nabi Musa pun campakkan tongkat tu. Tongkat tu bertukar menjadi ular yang sangat besar. Ditelan senang tu ular-ular 70 ekor tu. Sekali telan je habis semua.
1: Masya-Allah.
0: Habis semua ular tu. Masuk dalam perut ular besar tu. Bila habis telan, Nabi Musa pegang ekor,
1: jadi tongkat balik.
0: Tongkat balik. Ketika inilah jadi satu benda yang tak disangka-sangka oleh Fir'aun. Bahkan mungkin Nabi Musa ni tak menyangka benda ni. Apa jadi? Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Semua ahli sihir tu melihat sangat ajaibnya benda ni. Bahawasanya yang mereka rasa ilmu yang daripada mereka tu yang paling hebat.

0: lah. Daripada yeah. 18,000 ditapis jadi 70.
1: Yeah.
0: Memang hebat, hebat lah ni.
1: Yeah.
0: Senang-senang macam tu je ular Nabi Musa tu telan ular dorang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini bukan sebarangan.
1: Mm-hmm.
0: Ini bukan sihir yang dipelajari. Ini mesti betul-betul satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Tuhan yang mencipta alam ini. Apa dia orang buat? Terus dia orang sujud. Mm. Mengakun keimanan mereka kepada Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa
1: wa
0: Harun. Terus mereka sujud, mengaku kesalahan diorang, mengakun keimanan diorang.
1: Hmm.
0: Mereka kata, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan yang mengutus Musa dan Harun.
1: Yeah.
0: Ha, memang Firaun pun tercengang. Paling tadah. Depan-depan ramai-ramai ni.
1: Hmm.
0: Paling tadah. On the spot. Ha, jadi dia fikir mungkin ini permainan sihir, tapi mereka faham. Mereka orang yang bergulungan dengan sihir hari-hari.
1: Yeah.
0: Tapi melihat kepada keupayaan ular Nabi Musa tu, mereka tahu ini bukan sihir. Ini memang benar-benar mukjizat.
1: Mm-hmm.
0: Sebab tu mereka berani terus sujud. Tanpa ragu-ragu. Terus sujud, kata Allah Ta'ala. Fa'ulqiyas saharatu sajid. Terus tercampak, maksudnya sujud. Okay. Padahal bukan takut tu.
1: Mm-hmm.
0: Dia bukan takut. Tapi
1: mereka mengakui.
0: Mengakui betul-betul. Yeah. Betul-betul.
1: Beriman.
0: Beriman terus ketika tu. Mereka nampak bahawasanya inilah agama yang
1: benar.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi, bila mereka cakap macam tu on the spot, maka Fir'aun ni tambah marah lah.
1: Mm-hmm.
0: Asal ni nak menolong dia, rupanya lagi menyusahkan dia.
1: Mm-hmm.
0: Sebelah kepada Musa pula. Dia kata, qala amantum lahu qabla an adana lakum. Kamu nak beriman dengan dia sebelum minta izin aku? Aku belum izinkan ni. Aku ni Tuhan ni. Mana boleh kamu tukar-tukar agama macam ni?
1: Kan? Kata Fir'aun.
0: Kata Fir'aun.
1: Yeah.
0: Mana boleh macam mana ni? Mana boleh macam tu? Mesti izin aku dulu. Ha? Ini, innahu lakabirukumul ladhi allamakum muslim. Entah-entah dia ni, geng kamu asalnya ni, bah. Kamu pakat dengan dia ni, bah.
1: Jadi dia tuduh lagi ahli sihir ni.
0: Belakon ni, lakabirukumul ladhi. Ni ketua kamu ni agaknya ni. Belakon kamu nak menjahannamkan aku punya reputasi ni, bah. Pada sahaja ta'lamun, hari ini kamu akan tahu. Aku akan potong kaki dan tangan kamu secara bersilang. Wala usallibannakum ajma'in. Dan lepas tu aku akan silang kamu. Aku akan palang kamu, ni salib kamu di jalanan. Macam tu sekali dia nak buat. Dia akan potong kaki kiri, tangan kanan. Lepas tu akan salib, dipalang. Biarkan mati macam tu. Kalau kamu tak tukar agama kamu, kamu tak balik kepada agama aku, menyembah aku sebagai Tuhan. Nampak di sini, di sinilah nampak iman yang kukuh itu tak dapat digugat.
1: Tak dapat dijual beli.
0: Tak dapat dijual beli, ya.
1: Yeah.
0: Apa kata mereka? Qalu la dhir. Inna ila rabbina munqalibun. Kami tak kisah. Kami tak takut. Sebab kami tahu kami akan balik pada Tuhan kami satu hari nanti. Kami inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'min. Kami lebih berhasrat, kami lebih mahu kepada keampunan Tuhan kami. Daripada engkau punya kemewahan yang kau janjikan pada kami ini. Kami lebih rela mengikut kebenaran daripada kebatilan. Walaupun kau nak bunuh kami, kau bunuhlah. Kami tak kisah. Kami nak rebut keampunan Tuhan tu sebab kami jadi orang yang awal-awal beriman. Mereka walaupun baru masuk, kita kata subhanallah, baru nampak kebenaran terus
1: beriman
0: terus yakin. Walaupun diancam dengan bunuh, dia dengan siksaan, tapi tetap stick to their faith, kepada keimanan orang tu. Masya-Allah, ini iman yang betul-betul kukuh. Kata ulama, mereka ni pagi ahli sihir, petang syuhada. Ni hebatnya jeral ni. Pagi ahli sihir yang pengikut syaitan.
1: Yeah.
0: Pi petang jadi syuhada.
1: Mm-hmm.
0: Itu takdir Allah Taala tu, kita tak tahu. Nasib kita, masir kita ni, kembali ni kita, tempat ujung kita ni, kita tak tahu sebenarnya.
1: Yeah.
0: Iman ataupun kufur. Tapi kita doalah, kita sentiasa berusaha supaya sentiasa dalam keimanan.
1: Keimanan.
0: Tapi macam kita nampak orang non muslim, jangan kita ni, jangan kita apa, kita cakap
1: terus
0: kita ucap, kita sangka buruk, tak. Kemungkinan di hujung usianya dia, Allah Ta'ala, dia hidayah dapat hidayah masuk Islam. Macam macam ni lah. Pagi ahli sihir, penentang Musa, petang syuhada, yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi habis 70 orang tu habis semua dibunuh oleh Firaun kerana mereka tidak mahu
1: balik bersemula beriman kepada kembali. Firaun.
0: Tidak mahu kata-kata apa ni?
1: Tidak mengikut jalan Firaun.
0: Tidak mahu taubat maksudnya. Bagi Firaun, diorang ni orang-orang yang murtad lah dari agama dia. Okay. Jadi setelah habis 70 tu Firaun makin geram. Dan tapi orang di keliling tu semua nampak kejadian tu. Bagaimana Musa dengan berani melawan, kemudian bagaimana ahli sihir itu semua kalah, dan lepas kalah terus beriman. Tak ada buat helah-helah ke apa, tak ada, terus beriman. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya agama yang dibawa oleh Nabi Musa ini agama yang
1: benar.
0: Yang benar. Ketika itu orang mula-mula cakap-cakap. Ahli Qibti sendiri, orang-orang Mesir sendiri dah mula bercakap-cakap. Dan Bani Israel sendiri dah mula nampak kebenaran kita kata Musa ni. Maka tapi Firaun tak bunuh Musa lagi. Dia tak bunuh. Dibiarkannya balik. Dibiarkannya balik ke rumah dulu. Okey. Dalam masa tempoh senggang tu yang pembesar-pembesar Firaun ni sakit hati sebab Firaun tak bunuh Musa. Diorang geram. Firaun ni tak bunuh lagi, mungkinlah dia sebab dia membesar dengan apa ni, Nabi Musa kan. Mungkin ada sana dia perasaan jugalah. Jadi dia biarkan dulu. Waqala al-mala'u min qaumi Firaun, dan berkatalah pembesar-pembesar Firaun, diorang ni yang mengasuk-ngasuknya ni, mengapi-ngapikannya, adakah kau nak biarkan Musa tu nak buat kerosakan di muka bumi ini? Okey. Yang dan meninggalkan engkau dan tuhan-tuhan engkau, wahai Firaun. Lalu Firaun kata, qala sanuqattilu abna'ahum. Okey. Kita takutkan diorang. Macam mana? Dia tak bunuh Nabi Musa, tak bunuh Nabi Harun. Dia buat apa? Sanuqattilu abna'ahum. Kita buat balik yang dulu kita buat dulu. Tapi kali ini kita bunuh anak-anak diorang. Dulu bunuh bayi, apa ni?
1: Baby.
0: Yeah.
1: Anak dami. Bayi kecil, ya.
0: Yeah. Sekarang ni bunuh budak-budak muda pula ni. Bunuh. Bunuh yang laki-laki ni, yang remaja-remaja ni, dan kita biarkan yang perempuan. Takutkan pula Nabi Musa. Musa. Supaya dia tak berdakwah, supaya dia berhenti berdakwah, supaya orang berhenti beriman dengan dia. Kerana dia buat macam tu, dia sebenarnya dia buat tu pertama untuk takutkan. Yang kedua dia nak supaya orang Bani Israel ni benci pula pada Musa. Sebab memang terjadi betul. Bani Israel berkata kepada Musa, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Wahai kaumku, bersabarlah, minta pertolongan dengan Allah dan bersabarlah. Bumi ni milik Allah. Dia akan bagi siapa yang dikehendakinya. Okey. Dan mereka kata, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kau dilantik jadi rasul, kami kena apa ni, kena zalimi. Dan kau dilantik jadi rasul pun kami masih dizalimi juga. Maksudnya dia perasaan macam marah juga dengan Nabi Musa tu. Kenapa tak selesaikan urusan ni? Kenapa masih tangguh-tangguh lagi? Apa jadi kami ni? Dulu kena seksa, sekarang ni pun kena seksa juga. Wahai Musa, apa cerita ni? Kenapa tak selesai lagi? Jadi Firaun buat tu berjaya membangkitkan dalam perasaan Bani Israel itu takut kepada dia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfi min Firaun wa malaihim an yaftinahum. Dalam ayat lain dalam surah Yunus kata Allah, tak ramai yang beriman dengan Nabi Musa waktu tu kerana takutkan Firaun ni. Takut sebab dia buat ni lah, dia bunuh. Kau beriman, aku bunuh. Macam tu, dia bunuh anak-anaknya. Jadi kerana itu dia orang takut. Nabi Musa pesan, bersabarlah wahai kaumku, sebab aku ni pun ialah aku Nabi, tapi aku tak akan buat benda-benda tanpa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada wahyu, ada perintah, baru tak aku boleh bergerak. Baru bergerak. Jadi dia pun bersabar, dia boleh pesan cuma wahai kaumku
1: bersabar
0: minta tolong Allah. Mudah-mudahan Allah Taala tunjukkan jalan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menghadapi benda ni. berapa lama kena pulang.

0: bahawa kaum dia kena musuhi. Tapi Nabi tak akan buat selagi tak ada
1: wahyu.
0: Dan
1: Nabi daripada Allah.
0: Ya. Dan nabi-nabi sebelum ni pun macam tu. Allah Taala kata, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum." Kamu sangka kamu nak masuk syurga senang-senang ke? Kamu belum diuji, diduga sebagaimana kaum-kaum sebelum kamu ni diuji diduga. Sampai satu tahap, sampai satu peringkat, nabi-nabi tu bertanya, "Ya Allah, mana pertolongan ni? Mana mana kami punya jalan keluar ni?" Macam tu. Sampai tahap macam tu. Jadi bukannya senang lah kerja dakwah, kerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena diuji sampai macam ni sekali. Jadi mereka dibunuh. Jadi yang beriman, yang tetap beriman macam ahli sihir tu, berimanlah. Dibunuhlah anak-anak tu orang. Yang tak mau beriman, yang takut dia, "Aku tak mau beriman. Aku lebih sayang keluarga aku daripada beriman dengan kau, wahai Musa." Maka benda tu berterusan lah selama beberapa tahun. Jadi tu Nabi Musa berdakwah, dan Firaun masih menzalimi mereka. Okey. Sampai satu tahap, maka Allah Ta'ala nak menghantar bala tentera dia kepada Firaun ni, nak menguji Firaun dan juga orang Bani Israel ni. Maka Allah Ta'ala mula hantar apa? Mula-mula sekali uji dengan kemarau. Mesir jadi kemarau. Kemarau yang mana habis mati semua. Ternakan, tumbuh-tumbuhan, mati habis ketika tu. Bila jadi macam tu, mereka teringat pada siapa? Musa.
1: Nabi Musa.
0: Musa. Mungkin dia ni orang benar kali ni. Cuba kita pergi jumpa dia ni, minta Tuhan dia angkat balik benda-benda ni. Apa ni? Kemarau yang terjadi ni. Jumpa Nabi Musa. "Ya Musa, minta dekat Tuhan kau, kalau dia angkat kemarau ni, bala ni, kami akan beriman." Beriman. Okey. Betul. Okey, aku doa. "Ya Allah, kaum aku nampak dah sedar. Kau angkatlah bala ni." Maka Allah Ta'ala hilangkan bala tu. Ini dah batah. 40 hari atau sebulan lepas diangkat, balik lagi dirang. Kufur lagi. Nak yakin dengan Allah SWT. Ni yang cerita ni ahli Qibti ni. Firaun dan kaum dia. Bukan Bani Israel ni, apa ni, Firaun. Firaun sendiri dan kaum dia yang Qibti, yang ulah macam ni. Kemudian dah dorang buat perangai balik, Allah Taala hantar lagi. Hantar apa pula? Hantar apa ni, tumbuh-tumbuhan tidak mengeluarkan hasil. Tak mengeluarkan hasil. Kurang tanaman, sampai tak ada apakah dimakan. Tak menjadi tanaman-tanaman orang. Jumpa balik Nabi Musa. Musa, doa lah dekat Allah, dekat Tuhan kau, kata, "Mudah-mudahan kami hilang benda ni, kami akan beriman." Tiap-tiap kali macam itulah orang. Dan tiap-tiap kali dia angkat bala tu, ujian tu, balik lagi orang kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
1: main-main.
0: Ada semua sekali, ada tujuh kali Allah Ta'ala uji mereka. Pertama tadi kemarau. Kemudian kurangnya hasil tanaman. Kemudian Allah Ta'ala hantar taufan. Taufan ni diceritakan, riwayatnya mengatakan hujan lebat. Yang menenggelamkan habis rumah diorang. Menenggelamkan habis rumah diorang. Macam tu juga, mereka berjumpa dengan Nabi Musa. Minta Allah Ta'ala hilangkan, hilang. Lepas taufan, lepas hujan lebat, banjir, selalunya apa jadi pada bumi?
1: Basah,
0: jadi apa? Subur.
1: Subur.
0: Naik tumbuh-tumbuhan yang lebat. Yang berkata, jadi mereka kata, ini bukannya balak ni, ini nikmat ni. Kan? Subur pula kan? Jadi seronok. Tapi belum sempat mereka menikmati tanaman, hasil tu. Kerana mereka kufur balik, Allah Ta'ala hantar belalang. Belalang ni makan habis semua tumbuh-tumbuhan tadi, tanaman-tanaman tadi, sampai tak ada apa nak dimakan. Bukan tu saja, rumah diorang pun kena makan. Dia makan kayu-kayu tu, selak-selak pintu pun dia makan habis semua. Sampai macam tu sekali. Jumpa balik Nabi Musa. Musa, doa lah. Dan kami ni dihilangkan ni.
1: Belalang.
0: Teringat ni jom. Belalang. Okay. Belalang ni tentera Allah. Allah Ta'ala. Kemudian, okay, hilang belalang. Hilang belalang.

0: Allah Ta'ala arahkan, bilang hilang nanti. Jadi balik, diorang kufur balik, Allah Ta'ala hantar kutu pula. Dan kutu ni lekat di segala-gala benda, di rambut, di mana-mana, semua kutu penuh.
1: Yeah.
0: Sampai tak boleh duduk, tak boleh tidur, tak boleh apa.
1: Bergaruh.
0: Jadi tak senang duduk. Sampai tak boleh duduk lah, tak boleh tidur lah. Jadi Allah Ta'ala hantar kutu. Jumpa Nabi Musa lagi, doa hilang. Kali ni Allah Ta'ala hantar katak pula. Katak ni apa ni, buka periuk ada katak. Buka apa ni ada katak. Semua benda ada katak. Angkat baju ada katak dalam baju. Jadi bukan katak biasa-biasa ni. Ni bukan biasa-biasa ni, tentera Allah. Dia boleh muncul di mana-mana Allah Ta'ala hantar. Penuh katak. Sampai kan ke tahapnya, tahap ni punya teruk. Bila rakib tu nikam bercakap, katak tu nampak masuk dalam mulut.
1: Allah.
0: Punya banyak katak tu. Punya lah banyak, tak terbayang. Jadi jumpa lagi Nabi Nabi Musa, minta doa lagi. Angkat, hilang katak. Hilang ke mana tak tahu, raib. Tentera Allah macam tu. Dan terakhir sekali ialah Allah Ta'ala hantar darah. Dan darah ini di mata orang Qibti sahaja. Apa maksudnya? Bila orang cedok air, perigi kah, sungai kah, air itu jadi darah. Tapi bila dicedok oleh orang Bani Israel, dia tak jadi darah. Jadi mereka tak boleh minum. Tak boleh nak ni, tak boleh nak apa. Sampai dalam ceritanya, ada dalam ceritanya, diorang ni, orang Qibti ni nak minta air, dia akan pergi pada
1: orang
0: Bani Israel.
1: Bani Israel.
0: Air yang dibagi oleh Bani Israel itu jadi air. Cuma macam tu sekali. Jadi sampai tahap tu, tujuh kita kata apa ni, ujian Allah Ta'ala hantar ni kepada mereka untuk membuatkan mereka beriman. Tapi seperti biasa, lepas hilang kufur balik. Lepas hilang kufur balik. Okay, sampai tahap Fir'aun ni, dia dah last sekali, bukan nak beriman tapi makin jahat, iaitu dia perintahkan kita bunuh Musa. Kita bunuh Musa dan Bani Israel ni. Maka Allah Ta'ala wahyukan pada malam itu, pada malam mereka merancangkan untuk membunuh, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bawa kaum kau, kaum Bani Israel keluar daripada
1: Mesir.
0: Mesir. Okey. Maka Nabi Musa pun dan kaumnya pada malam, tengah malam, dengan kaum dia keluar daripada Mesir. Bawa apa yang mampu kau bawa untuk dalam perjalanan ni. Ada yang bawa ternakan yang masih sayangkan harta benda lah. Itu untuk makan di jalanan juga. Dia bawa sampailah ke sempat ke, kita kata ke tebing laut, ke ke apa ni, pantai. Laut Merah tu. Kalau sekarang ni kita kata Tersen Suez di Mesir tu, sana tu. Di sana. Tapi tidaklah yang dalam sangat, maksudnya yang agak, kita kata dari seberang ni nampak ke seberang sana laut tu, tak berapa jauh. Sampai di sana, Fir'aun pula malam tu, dia dah perancangan dengan kaum ni, kita nak bunuh Musa ni esok. Dia dapat berita Musa dan kaumnya keluar daripada Mesir, daripada bandar malam tu, melarikan diri. Dia pun arahkan dia punya semua prajurit dia, kita keluar kejar. Kita keluar kejar Musa dan Bani Israel. Maka mereka tahu berita keluarnya Musa ni lambat sikit, so diorang ke belakang lah. Jadi dia pun mengejar. Dia naik kuda, naik kendaraan diorang. Yang Musa ni berjalan kaki dengan orang apa ni, Bani Israel. Diceritakan panduan diorang pada waktu malam tu gelap, Allah Ta'ala hantar macam ada lampung yang
1: menyinari jalan.
0: Di depan orang tu
1: menunjukkan jalan,
0: Macam tu. Jadi orang pun ikut lampung tu terus sampai ke seberang, ke tepi laut. Bila sampai tepi laut, waktu tu dah waktu isyrak. Waktu dalam pukul berapa tu isyrak? Dalam, kita kata kalau Brunei pukul 6:30 macam tu lah. Waktu syuruk, waktu 6:10 macam tu lah. Maksudnya dah nampak mata tu dah berabun ayam, nampak kejauhan. Diorang dah tepi laut, nak ke mana ni? Okey. Di kejauhan nampak Fir'aun di belakang dengan tenteranya. Jadi kata pengikut, kata kaum Bani Israel ni, wahai Musa, kita ni apa ni, nampaknya habis di sini cerita kita ni. Innal mudrakun, kita ni akan kena tangkap ni. Kalau kena tangkap memang
1: kena bunuh.
0: Memang kena bunuh hal ni kita ni.
1: Yeah.
0: Qala inna la mudrakun. Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kata Musa, jangan takut. Aku, kita ni bersama dengan Allah Ta'ala, Tuhan. Dan kita keluar ni pun dengan perintah Allah Ta'ala.
1: Yeah.
0: Jadi Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kita ni. Dalam Nabi Musa tu, menunggu-nunggu apa perintah Allah SWT ni. Ketika tu Allah Ta'ala kata, anidrib bi'asakal bahr. Pukullah tongkat itu dengan tongkat kamu. Pukullah laut itu dengan tongkat kamu, wahai Musa. Dia pukul laut tu dengan tongkat dia, tebing laut tu. Tiba-tiba laut itu
1: terbelah dua.
0: Air tu naik, kita kata jadi macam tembok. Sampailah ke dasar tu, nampak ada jalan. Ketika itulah mereka pun terus tak tunggu lagi turun, berjalan dalam tu, berlari ramai-ramai. Ketika mereka sampai di hujung laut sana, Fir'aun dengan tentera dia baru masuk. Baru turun. Fir'aun ni kembang ni, cakap, oh tengok, laut pun tolong kita ni bah. Padahal tidak ada Musa yang buka tu. Ketika mana Bani Israel semuanya sudah sampai ke seberang selamat, maka ketika itu Nabi Musa nak pukul laut tu balik supaya laut tu bertemu. Kata Allah tak, watrukil bahra rahwan, biarkan laut tu, nanti dia akan tutup sendiri. Bila mana semua tentera Bani Israel, tentera Qibti, tentera Firaun ni dah masuk dalam laut, nadi yang tinggal di daratan, ketika itulah laut itu bertemu kembali, maka matilah, tenggelamlah semuanya, Firaun dan juga bala tenteranya dalam laut tersebut. Dan bukti itu ada sampai sekarang, diorang jumpa ada kereta kuda.
1: Betul.
0: Ya. Di Laut Merah tu. Dasar Laut Merah tu memang ada, kita kata inilah kesan-kesan tentera berkuda di dalam tersebut. Dan dalam surah Yunus, Allah kata, فَالْيَوْمَ نَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Allah Ta'ala, pada hari ini, kata Allah, kami selamatkan jasad kamu, wahai Fir'aun, ada tenggelam itu, agar menjadi pengajaran, pelajaran bagi orang kemudian
1: hari.
0: Hari. Yang orang, bila diorang kaji jasad Fir'aun, diorang jumpa garam. Diorang pelik. Sebab garam tu tak termasuk dalam alat mengawet. Tiba-tiba ada garam. Garam laut. Rupanya diorang cakap, dia ni mati di laut. Pengkaji tu, pengkaji bukan Islam, orang barat. Kata orang Islam, kami tahu lama dah. Dia mati di laut. Dari mana tahu? Dalam Quran dah sebut. Masya Allah. Kerana itu masuk Islam.
1: Masya Allah.
0: Rupanya berita tu dah ada dulu, kami dah tahu. Fir'aun tu mati kerana tenggelam dalam
1: Laut
0: Merah. Allah Ta'ala timbulkan jasad itu, dan dia bawa balik, ditanam di piramid. Jadi Nabi Musa dan kaum dia pun, Bani Israel, selamat sampai ke seberang, ke Semenanjung Sinai. Okay. Sekarang ni ada part of Mesir lah. Sekarang ni masih part of Mesir, masih kawasan Mesir. Jadi yang orang Qibti yang di sana tu, dah bila Fir'aun dah tenggelam, diorang pun dah, kami pun tak nak terlibat lah. Kami, diorang pun diam diri lah, tidak lagi mengejar Musa dan kaum dia. Nabi Musa dan kaum dia sampai di sana, maka mereka meneruskan perjalanan mengikut wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas itu. Baik, ke mana diorang lepas tu? Kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah.
1: Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya berikan tempoh lebih kurang 1 minit lebih lah Ustaz, untuk memberikan sedikit pengajaran Ustaz dalam kisah pada malam ini Ustaz.
0: Baik, yang pertama sekali, iman itu bila dia dah mula meresap ke dalam jiwa, maka tak kira berapa lama dia berada dalam jiwa kita ni, kalau dia tu betul-betul meresap, maka kuat iman tu. Macam iman ahli sihir tadi, berapa second saja sebenarnya kejadian tu kan. Kejadian ular mereka ditelan oleh ular Nabi Musa tu. Kerana itu saja terus beriman dan kukuh iman mereka. Walaupun diancam dengan pembunuhan, tak kisah. Kami tak kisah. Kami beriman dengan iman, dan beriman dengan iman dengan Tuhan Musa dan Harun. Nah, bila iman tu betul-betul meresap dalam jiwa, dia akan jadi kukuh. Okay. Sebaliknya kalau iman tak betul-betul meresap, walaupun dah bertahun-tahun Islam tentunya, tapi seperti mana mudahnya keluar, seperti mana busur keluar daripada anak panah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Yang keduanya, kalau kita yakin

0: dengan janji Allah, insyaAllah, janji, yakin dengan janji Allah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan segala
1: urusan
0: kita dan akan melapangkan pikiran kita ni.
1: Mm-hmm.
0: Yakin dengan janji Allah, janji itu akan datang.
1: Yeah.
0: Akan datang bila Allah Ta'ala akan bagi. Kita perlu yakin.

ada audio pendengar yang terus bersama kita. Jadi sebelum berpisah, terima kasih mewakili daripada pihak penerbit Harun Najidup ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Yang Mulia Ustaz kerana berkesudian untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari dan juga waktu yang sama pada minggu hadapan. Dan untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika, kerana pencuri lebih suka sasarannya mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama, atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di

993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.bn atau email rbpf.pro@polis.gov.bn.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya Allah, segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekita berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekita, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bersekita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bersekita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bersekita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bersekita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk pusat pemedilan pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kandungan

Baca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

bahwasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.

Darussalam FM, Radio Bernama Wadah yang terbiasa nih. Waktu sekarang 14:16 menit pagi waktu Bernama Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Dan salam subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pertemuan kita di pagi Ahad 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama 27 Rabiul September 2020 Masehi. Bila sebagai peran kita bersama masuk atau bagi penaikan salat fardu subuh pada pagi ini pada pukul 4:52 pagi, sebagai kita tutup dalam 1 minit dan daerah boleh ditambah 3 minit.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Banyak berbuat lebih baik daripada banyak bicara. Banyak berbuat lebih baik daripada

Banyak bicara, renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Banyak berbuat lebih baik daripada banyak bicara. Banyak berbuat lebih baik daripada banyak bicara. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Ma'assalamah.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Awal berikan ini rahmat Allah. Masuk waktu pagi dinaikan seperti subuh pada pagi ini pada pukul 4.52 pada pagi, dan masuk waktu syuruk pula ataupun waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.09 pada pagi. Bagi daerah tutung di tempat 1 minit dan daerah berat pula ditambah 3 minit. Bila awal berikan ini rahmat Allah, sekarang kita ikuti secara langsung bacaan tarhim dan seterusnya seruan azan subuh secara secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Audhu billahi min syaitanir. Demikian dari azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan salat fardu subuh secara secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saibuddin Bandar Rasuri Begawan. Sementara itu masuk waktu syuruh ataupun waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.09 pagi dan waktu duha berbelah 6.31 pagi. Seperti biasa bagi daerah Tutung di tempat 1 minit dan daerah Ambit Pulau di bawah 3 minit. Alhamdulillah, awdah mendengarin di rahmat Allah untuk pertemuan kita hari ini, hari Han 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah Rasman 27 hari bulan September 2026 Masehi. Kita renungkan seketika daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah berfirman, yang bermaksud, wahai anak Adam, apabila engkau memohon dan mengharapkan pertolonganku, maka aku akan mengampunimu. Dan aku tidak menganggap bahwa ia suatu yang bebanan. Wahai anak Adam, sekalipun dosa kamu seperti awan meliputi langit, kemudian kamu memohon keampunanku, niscaya aku akan mengampuninya. Wahai anak Adam, jika kamu menemuiku, yaitu selepas mati dengan kesalahan sebesar bumi, kemudiannya kamu menemuiku dalam keadaan tidak syirik kepada

aku dengan sesuatu, niscaya aku akan datang kepadamu dengan pengampunan terhadap dosa sebesar bumi itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

Silakan kita agar memperbanyakkan beristighfar dan selalu bertaubat kerana kita tidak terlepas daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa beristighfar lebih 70 kali setiap hari. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul yang maksum atau dipelihara daripada dosa besar dan kecil. Keampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh hambanya, sekalipun besar dan banyak, kerana rahmatnya dan kerana Dia maha kaya daripada makhluknya. Dosa itu adalah penyakit dan obatnya adalah istighfar. Dilarang sama sekali kita berputus asa daripada rahmat Allah dan diwajibkan kita agar sentiasa bersikap baik dengan kemaafan dan pengampunan dari Allah. Tetapi tidak dikira menampaui syariat sekira timbulnya perasaan terlalu takut kepada Allah sehingga kita merasakan kita tidak akan diampunkan lagi. Tetapi dalam masa yang sama kita terus mengharam dan menggurunkannya. Kedua-duanya adalah sesuatu yang akan mengimbangkan fitrah pada diri seorang Muslim pada satu sudut dan kesan daripada terbiah Islamiah pada sudut yang lain. Tak sempurna pengabdian melainkan dengan mengambil kedua-duanya sekali. Allah mengampuni semua dosa selain daripada syirik kepadanya, sama ada melalui perbuatan, perkara dan pengiktirafan hati. Kita juga diminta agar sentiasa bersegera dalam beristighfar dan bertaubat serta tidak melengahkannya. Sesungguhnya perkara yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan menutup kita daripada rahmatnya, dan istighfar ialah dengan lidah, manakala taubat pula dengan lidah. Langgok.

Alhamdulillah, sudah mendengarkan di rahmatullah. Tim kita kita ikuti secara langsung seluruh partai sebuah berjemaah dari Masjid Tumur Ali Sabidin, Bandar Seri Begawan. Sebentar itu masuk waktu syur ataupun waktu sebagian berakhir pada pukul 6.09 minit pagi dan waktu duha pada pukul 6.31 minit pagi. Bila waktu sekarang sudah 5.23 minit pagi waktu Brunei Darussalam.

0: dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa mahupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.
1: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

dari setiap kelazatan tanpa mengingatmu, dari setiap ketenangan tanpa menyertaimu, dari setiap kebahagiaan tanpa mendekatimu, dari setiap

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.